benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya.

0: itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jumat.
1: Indonesia masuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul begini, Rupiah Hit 17,000, What Next dan Apa Yang Harus Kalian Persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda, juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, maka Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
3: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026, pukul 07.54 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Saudara Musa, seorang kurir yang sedang melintas di Dusun Jayan, Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Kemosis bagus milik keroncong Bondan featuring V2 Black dengan keroncong pro roll-nya sudah muncul untuk Anda mengawali jam 9 pagi, dan sesaat lagi kita akan segera mengikuti siaran radio podcast bersama dengan kawan-kawan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Sesaat lagi, jangan kemana-mana.

Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan, sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu, jam 9 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Selamat pagi semuanya, Mitra Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir lagi untuk Anda di Radio Podcast Pojok Kesehatan. Kita masuk di edisi hari ini 1 Juli 2026, hari Rabu. Kita ngobrolin lagi tentang hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan, dan khususnya di hari ini fokus kita adalah ke kesehatan ibu hamil. Nah, dalam bingkai Bumil Anti Lemas, rahasia cegah anemia untuk kehamilan sehat, selama sekitar 45 menit ke depan, kita akan berbincang dengan Dr. Ika Umu Amalia. Beliau ini adalah dokter umum Puskesmas Ngoro yang siap untuk menjawab keluhan Anda, terutama para bumil yang masih seringkali mengalami lemas di proses kehamilannya. Beberapa orang menganggap bahwa lemas, letih, lesu itu sesuatu yang sangat normal gitu ya pada saat kehamilan. Tapi bisa loh seorang yang hamil, ibu yang hamil itu masih tetap bisa menjadi ibu yang tidak selalu lemas, tidak selalu kurang tenaga, begitu bisa banget, masih tetap fit, masih tetap sehat dan tetap bisa beraktivitas sebagaimana biasa meskipun memang harus diatur dan juga dikurangi ya kegiatannya atau aktivitasnya. Nah, sudah bersama dengan saya Dr. Ika yang siap untuk berbagi pengetahuan tentang ibu hamil dalam bingkai tema Bumil Anti Lemas, rahasia cegah anemia untuk kehamilan sehat. Selamat pagi, assalamualaikum Dr. Ika.
1: Waalaikumsalam Bu Ninda.
0: Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini ya. Apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oh ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, Anda bisa bergabung juga bersama dengan kami. Untuk yang memantau channel YouTube kami di @Radio Suara Jombang juga silakan bisa tinggalkan komentar di kolom komentar. Kemudian juga Anda bisa bergabung di jalur telepon di 08 52 35 99 37 37, ini untuk WhatsApp ya, silakan bisa berinteraktif dengan kami. Nah, judulnya menarik sekali Dr. Ika, Bumil Anti Lemas, rahasia cegah anemia untuk kehamilan sehat. Nah, kenapa nih ngambil tema ini?
1: Ya, jadi untuk tema ini kenapa saya ambil, karena memang kebetulan di Puskesmas juga saya concern ke ibu hamil. Jadi di pelayanan ibu hamil, jadi semua ibu hamil yang masuk di Puskesmas kebetulan insya Allah pasti akan bertemu saya gitu. Jadi dari yang semua pasien ibu hamil yang datang ke Puskesmas itu hampir pada adik-adik kita, terutama yang di bawah 30 tahun, itu banyak sekali ibu hamil ini yang HB-nya di bawah normal.
0: HB.
1: Jadi kalau anemia itu yang kita pakai ukuran adalah HB, bukan kurang darah yang tensi itu bukan.
0: Oh.
1: Ya, jadi HB.
0: Ya, harus diluruskan ya.
1: Ya, harus diluruskan dulu.
0: Ada tensi, ada HB.
1: Betul.
0: Kalau tensi itu
1: tekanan darah.
0: Kalau HB
1: hubungannya sama anemia ini.
0: HB itu apa sih?
1: HB itu hemoglobin.
0: Hemoglobin.
1: Jadi, ya, dia hubungannya nanti fungsinya adalah untuk mengalirkan oksigen yang ada, yang oksigen untuk pertukaran di paru-paru. Jadi kalau HB-nya dia rendah, otomatis yang terjadi adalah itu tadi, oksigennya kurang, terjadi lemas dan lain-lain.
0: Oke. Okay. Ya. Tapi kalau yang tekanan darah atau tensi itu tadi, itu tentang apa?
1: Kalau tekanan darah itu hubungannya dengan dorongan. Jadi dorongan di pembuluh darah.
0: Begitu.
1: Jadi ya, misal ada darah tinggi pada orang-orang yang usianya sepuh, itu terjadinya karena pembuluh darahnya kaku atau mungkin kolesterolnya tinggi. Jadi tekanannya dia akan semakin tinggi karena semakin menyempit itu tadi pembuluh darahnya, tidak elastis.
0: Tapi apakah ada hubungan antara tensi rendah dengan HB rendah?
1: Tidak ada. Sebenarnya untuk secara langsung gitu tidak ada.
0: Oh, tidak ada?
1: Tidak ada. Cuma kadang-kadang ibu hamil kita kan salah paham dengan itu tadi. Ada yang tensinya tinggi tapi HB-nya rendah. Ada beberapa yang seperti itu gitu. Jadi kadang saya sudah tidak perlu minum tablet tambah darah nih dok, karena tensi saya kan sudah tinggi loh. Itu hubungannya beda jalan gitu. Jadi harus kita jelaskan dan harus kita luruskan di depan.
0: Jadi beda gitu, ya. Beda. Mitra Radio Suara Jombang FM, para ibu hamil, semuanya lah. Semuanya aja. Karena ini HB juga ada kaitannya dengan orang secara umum ya.
1: Secara umum, betul.
0: Bukan hanya ibu hamil saja aja. Tapi ini perlu diperhatikan juga untuk ibu hamil, bahwa HB tetap harus dijaga, tensi pun juga harus tetap dijaga.
1: Betul.
0: Tapi khusus untuk hari ini kita ngobrolinnya tentang itu tadi,
1: anemia.
0: anemia yang kaitannya dengan HB. Itu cek yang pertama kalinya adalah HB ya?
1: Cek HB dulu.
0: Oke. Nah, sebenarnya HB yang normal itu berapa sih, Dok?
1: Kalau pada orang normal itu sebenarnya lebih tinggi. Jadi kalau laki-laki dia di atas 13, kalau perempuan di bawah 12. Tapi pada ibu hamil ini berbeda. Jadi karena ibu hamil ini kondisi yang khusus, jadi di situ dia terjadi pengenceran darah karena hormonal. Sehingga
0: itu patokan otomatis gitu?
1: Iya, otomatis. Jadi patokan kita akan berbeda dengan orang normal. Jadi patokan kita kalau untuk ibu hamil di trimester 1 dan 3 itu di bawah, dikatakan anemia kalau dia di bawah 11. Kalau di trimester 2 dikatakan anemia di bawah 10. Jadi patokannya lebih rendah.
0: Oh gitu.
1: Karena darahnya lebih encer.
0: Kalau saya ulangi lagi ya, kalau perempuan yang normal yang tidak sedang hamil, maka patokannya
1: 12.
0: 12 ke atas.
1: Ya, itu dikatakan tidak anemia.
0: Kalau 12 ke bawah, maka bisa dikatakan anemia.
1: Anemia, betul.
0: Kalau berarti 11 sudah anemia dong?
1: Iya, kalau pada orang yang tidak hamil ya. Tapi kalau dia pada OB ibu hamil sudah cukup bagus sekali itu 12.
0: Gitu. Biasanya Oke. 11 itu 11 itu udah masuk anemia. Sebentar, ini kita ngomongin orang normal dulu ya.
1: Iya.
0: 10 apalagi?
1: Apalagi? Jadi harus diterapi.
0: Udah keliengan banget itu.
1: Iya, sudah keliengan.
0: Oh, baik. 12 ya, berarti kan batasannya 12.
1: Ya.
0: Nah, sekarang kalau ibu hamil, batasannya
1: 11. Iya.
0: Jadi kalau 11 berarti sudah bagus.
1: Sudah bagus. Dibatas sih itu sebenarnya kalau bisa di atas 11.
0: Kalau bisa di atas. Ya. Tapi kalau sudah di bawah 11,
1: sudah harus ada terapi khusus untuk pemberian tablet tambah darah dan lain-lain.
0: Oh, baik, gitu. Baik.
1: Ya.
0: Nah, fakta, saya pengen tahu faktanya ibu hamil itu kaitannya dengan anemia seperti apa, seberapa banyak sih ibu hamil yang mengalami anemia, Dok?
1: Jadi kalau dari penelitian itu sebenarnya ada yang mengatakan 40% dari ibu hamil itu sudah anemia. Bahkan ada yang mengatakan dari riskesdes itu 48%. Jadi memang separuh. Hampir setengahnya ya dari ibu hamil. Mungkin satu dari dua berarti ya.
0: Iya.
1: Jadi lumayan banyak memang.
0: Kok begitu, Dok?
1: Ya, memang karena itu tadi, mungkin satu, pertama karena hormonal tadi ada pengenceran dan lain-lain. Yang kedua ditambah ada mual muntah yang berlebihan. Jadi otomatis itu kadang pasien pada trimester 1 itu kan makannya otomatis berkurang. Sedangkan salah satunya untuk HB itu kan adalah salah satu ininya adalah paling banyak adalah dari makanan. Otomatis biasanya pada pasien-pasien yang trimester 1 atau bahkan yang tidak mengkonsumsi obat tablet tambah darah, mungkin baru periksa waktu sudah mau melahirkan, itu biasanya akan banyak terjadi anemia. Terutama. Jadi makanya untuk tablet tambah darah ini sangat penting sekali.
0: Dok,
1: untuk ibu
0: kan
1: hamil.
0: Ibu hamil itu punya karakter sendiri-sendiri nih.
1: Betul.
0: Ada ibu hamil yang karakternya dia suka lemes.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi kemudian orang bilangnya kan itu bawaan hamil gitu, hamil. Tapi ada yang kondisinya itu orang cuma bilangnya ngebo.
1: Iya, betul.
0: Ngebo. Jadi nggak ngerasa kalau dia hamil, nggak ngerasa banget.
1: Betul.
0: Itu sebenarnya penjelasannya secara medis seperti apa sih, Dok?
1: Kalau harusnya itu sih sebenarnya tergantung hormonal ya. Jadi
0: hormonal
1: dan respon tubuhnya. Kita nggak bisa, kadang kita nggak bisa menyalahkan juga pada pasien ibu hamil yang memang lemes. Memang lemes. Jadi salah satunya juga dari lemes dan lain-lain, salah satunya juga faktor psikologis tuh sangat menunjang sekali. Jadi kadang beberapa pasien kami yang memang belum siap hamil, terutama belum siap hamil, atau mungkin dia masih belum siap hamil dalam arti dia mungkin dia hamil di luar nikah, atau mungkin KB gagal, atau mungkin dia baru menikah yang bayangannya mau happy-happy ternyata dia
0: udah
1: langsung
0: hamil
1: gitu ya. Atau mungkin dengan support keluarga yang kurang, suami, mungkin ada masalah keluarga. Itu yang terjadi pada pemeriksaan kami. Biasanya pada orang-orang tersebut dia akan mengalami itu tadi. Banyak dengan kondisi yang seperti itu. Jadi hormonalnya makin kacau, parah. Sehingga psikologisnya juga terganggu dan lain-lain. Salah satunya itu. Makanya kenapa ibu hamil harus happy
0: gitu.
1: Jadi harus happy sehingga hamil secara normal dengan dukungan keluarga aja sudah berat ya.
0: Betul.
1: Apalagi dengan tambahan seperti itu, dia nanti akan salah satunya akan seperti itu.
0: Jadi itu ngaruh banget ya,
1: sekali.
0: Ada hubungan situasi psikologis di lingkungan sekitarnya gitu.
1: Iya, betul, salah satunya itu juga. Jadi kalau ada pasien seperti itu, biasanya di puskesmas kami akan menggali lebih lanjut. Biasanya adalah di balik kelemesan dan lain-lain itu pasti ada sesuatu, ada masalah di balik itu. Jadi masalah itu yang harus kita selesaikan. Kalau misal beda banget kalau pasien itu datang ke kami dengan didampingi suami, dengan dia datang sendirian, itu kadang beda yang kita dapatkan.
0: Baik,
1: jadi selalu
0: baik.
1: Ini kan untuk kita titipkan bidan desanya, kalau bisa suaminya sekali-kali menemani, periksa gitu, karena itu sangat membantu sekali, terutama trimester 1 sih, karena kan itu fase-fase lemes dan lain-lain gitu ya.
0: Oke. Tapi bagi ibu hamil yang ngebo itu tadi,
1: betul.
0: Apakah situasi psikologisnya selalu baik?
1: Sebenarnya enggak selalu. Jadi balik lagi, tapi hal terbesarnya itu dari psikologis.
0: Oh, begitu.
1: Dan biasanya kesibukan sehari-hari.
0: Kesibukan sehari-hari.
1: Ya, jadi beberapa ibu hamil yang memang pekerja dan lain-lain biasanya enggak merasakan itu.
0: Oh.
1: Jadi kalau dia
0: positif,
1: ya betul. Ada beberapa ibu kerja, dok, saya kalau kalau lagi kerja gitu enggak kerasa, tapi kalau saya di rumah kok kerasa ya gitu malahan. Jadi kadang itu yang malah jadi kerasa, kalau kerja capek atau apa itu malah dia enggak merasakan apa yang terjadi di hormonal. Mungkin fokusnya ya, balik lagi ke pikirannya itu.
0: Tidak sengaja dialihkan,
1: betul,
0: begitu ya,
1: dialihkan. Iya, mungkin stresor untuk hamilnya sudah lebih besar stresor dari pekerjaannya itu.
0: Nah, situasi atau kondisi ibu hamil yang lemas itu sangat erat kaitannya dengan anemia. Dokter tadi bilang bahwa hampir 48% ibu hamil itu terkena anemia. Terus kemudian itu pengaruh nggak ke janinnya nantinya?
1: Pasti
0: kalau
1: pengaruh.
0: Anemia itu
1: pasti pengaruh sekali. Jadi selain ke janin, yang pertama otomatis ibu hamil sendiri itu kan sudah membawa tambahan baby di dalam tubuhnya ya. Kalau terjadi anemia, yang pertama otomatis yang kita periksa dulu adalah ibunya. Jadi pada anemia, anemia itu kan HB-nya di bawah normal, sehingga dia nanti oksigenasi atau kerja organnya, kalau HB-nya di bawah normal, otomatis dia akan maksa, jantung juga akan lebih bekerja keras. Untuk ini yang pasti bisa, kalau dipaksakan anemia terlalu rendah, mungkin ada beberapa pasien kami yang di bawah 8 yang harus sampai transfusi darah. Itu biasanya bahkan ada beberapa yang bisa sampai terjadi gagal jantung, gagal ginjal dan lain-lain. Itu yang untuk ibunya ya. Yang kedua untuk babynya pasti, karena babynya kalau ibunya sudah organnya sudah tidak baik, otomatis untuk ke rahim ke rahim dan untuk menyalurkan makanan ke adik, oksigen dan lain-lain, otomatis dia juga akan berkurang. Yang terjadi kalau oksigen atau makanannya dia berkurang, babynya, yang terjadi adalah bayinya kecil. Bayinya kecil yang banyak kita sebut sekarang bisa terjadi stunting. Nah, biasanya kalau misal pasien-pasien dengan kelahiran prematur, itu juga bisa terjadi penyebabnya, salah satunya anemia.
0: Gara-gara anemia. Oh,
1: ya, itu banyak beberapa seperti itu. Jadi anemia biasanya gabungannya adalah dengan pada pasien-pasien yang kurang energi kronik. Jadi yang kurus-kurus, ya, kek itu banyak, biasanya salah satu hubungannya ada seperti itu. Cuma ada beberapa juga yang kek ndak anemia juga ada, tapi beberapa sebagian besar yang kek biasanya akan diikuti dengan anemia kalau dia tidak ini. Jadi cukup banyak resiko untuk bayinya. Dan otomatis kalau sudah dia stunting, dia bayinya kecil, otomatis kecerdasan dan lain-lain untuk ke otaknya baby itu kan juga nanti pasti akan berkurang gitu ya. Jadi akan selanjutnya bisa ke arah generasi kita selanjutnya. Jadi generasi emas kita akan menjadi berkurang karena si anemia ini gitu. Jadi
0: sayang banget
1: sekali, betul-betul.
0: Dok, apakah ada bawaan, misalnya gini, kalau dulunya sebelum hamil atau sebelum menikah itu dia sudah sering kali anemia tapi nggak dirasa,
1: betul,
0: gitu. Apakah itu kemudian nanti ngaruh ke seseorang tersebut, perempuan tersebut ketika hamil?
1: Betul, ngaruh sekali. Jadi persiapan untuk menuju menikah, hamil itu sangat penting sekali. Makanya biasanya kalau pada calon pengantin, calon pengantin kami itu sebisa mungkin kita lakukan screening anemia. Jadi harapannya adalah ketika dia nanti hamil, sudah mau punya baby, badannya sudah siap. Kalau dia kondisinya misal ketika nggak hamil aja HB-nya sudah anemia kurang dari misal 10 gitu ya, kalau ditambahi baby dengan proses dilusi dan lain-lain itu tadi, proses pengenceran, ada baby dengan mikronutrien, pasti nggak cukup, pasti yang terjadi adalah HB-nya akan lebih rendah dari biasanya. Jadi otomatis persiapan menikah itu penting sekali.
0: Jadi nih jangan dianggap remeh ya.
1: Jangan dianggap remeh, betul.
0: Tablet tambah darah anemia untuk mengatasi anemia itu juga jangan dianggap remeh.
1: Betul.
0: Karena banyak loh yang masih menganggap remeh itu,
1: betul.
0: Dok.
1: Banyak
0: TTD
1: juga
0: itu.
1: Yang tablet-tablet badannya dikoleksi, Bu.
0: Nah itu.
1: Ada enggak usah dikasih, Dok. Masih banyak di rumah
0: kan. Saya mau bilang itu di lombok notok gitu.
1: Iya, betul.
0: Enggak tahu itu ngapain itu.
1: Padahal kita ngasihnya sebulan tuh, Bu, biasanya untuk tablet tambah darahnya.
0: Dok, gitu. Untuk dikatakan sebagai anemia, selain ukuran HB yang di bawah 11 untuk ibu hamil itu, adakah ciri-ciri lain yang dirasakan oleh ibu hamil?
1: Gejalanya pasien ya. Jadi selain HB, memang patokan kita hanya HB itu aja untuk menentukan dia anemia atau tidak.
0: Okay.
1: Yang selanjutnya yang bisa kita, biasanya pada pasien-pasien dengan anemia, keluhannya biasanya lemah, letih, lesu, pusing, bahkan sesak atau pingsan. Itu kalau HP-nya dia yang di bawah, biasanya di bawah 9 aja sudah biasanya merasakan itu. Gitu. Jadi sangat berbahaya sekali gitu. Jadi untuk anemia ini jadi harus di

0: Baik, itu ya ciri-cirinya. Kalau misalnya emang bumil itu ngerasa seperti itu, jangan dibiarkan.
1: Betul, betul.
0: Jangan dibilang itu jadi kawan bayi gitu kan.
1: Iya.
0: Soalnya rata-rata terus mengafirmasi positif bahwa ini betul. Adalah kawan bayi.
1: Betul,
0: itu
1: betul,
0: loh, dok.
1: Betul, betul. Nggak semuanya kawan bayi.
0: Nah, itu.
1: Jadi harus dipastikan dulu baru bilang ini kawan bayi gitu.
0: Oke, balik lagi ke ada beberapa case di mana ibu hamil itu suka banget mengoleksi TTD.
1: Betul.
0: Nggak dimakan.
1: Betul.
0: Itu sebenarnya kenapa sih?
1: Iya, jadi ada beberapa efek samping, cuma tidak semuanya ya. Sebenarnya ada beberapa, terutama pada ibu hamil yang trimester 1, pada tablet tambah darah yang kita berikan di puskesmas, karena memang generik ya. Tapi sebenarnya isinya sangat bagus sekali. Kalau jenengan bandingkan dengan beli, sebenarnya itu sangat bagus sekali karena isinya adalah zat besi sama ada asam folat yang sudah cukup dibutuhkan untuk ibu hamil yang sudah disusun secara formularium nasional. Cuma pada beberapa ibu hamil kami biasanya ada efek mual.
0: Oh,
1: ya, jadi efek mual
0: begitu.
1: Yang dia menyebabkan enggak dok, saya malah enggak sehat kalau habis minum ini gitu. Jadi kadang ada beberapa pasien selalu saya cek untuk tablet tambah darahnya diminum enggak gitu. Jadi biasanya setiap pasien kontrol saya minta untuk bawa tablet tambah darahnya. Jadi saya mau bukti, enggak tahu ya nanti di rumah masih ada apa enggak. Cuma yang pasti sudah saya minta untuk bawa itu untuk memastikan kalau memang ibu hamil ini mengkonsumsi. Karena kalau memang ada beberapa pasien yang memang jujur ke kami, dok, saya tuh gak enak minum ini, boleh gak beli yang lainnya? Boleh, monggo silahkan. Jadi kita arahkan untuk boleh membeli merek apapun, yang pasti untuk ibu hamil, untuk tablet tambah darah yang bermerek. Mungkin ada beberapa yang dia efek mualnya berkurang. Agak gitu,
0: berkurang.
1: Tapi sebenarnya tidak semuanya, Bu. Jadi hanya beberapa case saja yang seperti itu.
0: Jadi itu memang efek samping gitu.
1: Beberapa
0: ya?
1: Ada efek yang seperti itu. Cuma ada triknya sebenarnya untuk minumnya.
0: Gimana?
1: Jadi kalau di pagi biasanya kan kita beraktivitas dan lain-lain, itu biasanya dia akan merasakan mual. Jadi kita harapkan nanti bisa diminum di malam hari. Kalau malam hari sebelum tidur, jadi itu nanti misal kok masih mual, baru kita arahkan untuk beli lagi. Atau kita minta mencoba lagi minum di trimester 2. Karena trimester 1 kan masih mual-mualnya tuh. Jadi di trimester 2 baru kita arahkan untuk kita coba lagi deh, minum lagi Bu yang dari puskesmas gitu. Kadang kan cukup bagus banget soalnya isinya dari tablet tambah darah yang dari kami tuh.
0: Jangan dilihat gratisnya
1: ya,
0: kan?
1: Iya, betul-betul. Karena itu sudah disusun sebenarnya sedemikian rupa gitu. Jadi dari kementerian sudah disusun sedemikian rupa. Untuk dosisnya sudah oke sangat.
0: Kadang itu orang lihatnya gini, ini obat dari puskesmas, apa namanya, karena dalam tanda kutip gratis, maka dianggapnya ini adalah obat yang mungkin menurut beberapa orang itu tidak begitu, alah paling gitu aja gitu.
1: Iya.
0: Padahal enggak.
1: Benda, benar. Jadi kandungannya sudah sangat oke sekali sebenarnya untuk menjaga HB-nya ibu hamil ini. Gitu.
0: Apakah TTD ini wajib diminum oleh bumil?
1: Ya, wajib.
0: Wajib ya?
1: Wajib. Kalau dari
0: meskipun anemia, meskipun tidak
1: biasa,
0: anemia?
1: Betul, ya. Wajib diminum. Jadi kita ada patokan dosisnya. Kalau misal dia tidak anemia, kita berikan sehari sekali. Kalau anemia, kita lihat kondisinya. Jadi anemia yang mana? Anemia yang sedang atau yang berat? Jadi tergantung sehari nanti berapa kali, tergantung dari HB-nya itu. Jadi kalau tidak ada anemia, tetap kita wajibkan untuk minum satu hari sekali.
0: Oke, jadi itu wajib ya.
1: Wajib.
0: Di Sore Jogja FM, TTD, tablet tambah darah, terus apa lagi, asam folat ya?
1: Iya, di dalamnya sudah ada
0: itu,
1: asam folat.
0: Udah ter ya, ini ya, sudah
1: jadi satu.
0: Masuk di dalamnya asam folat. Hanya satu kali aja dalam satu minggu. Satu hari, kalau Anda dalam kondisi yang normal ya, tidak anemia, maka itu juga akan memberikan efek yang sangat positif untuk perkembangan bayi, juga perkembangan ibu hamilnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya itu tadi udah kadung kacer itu tadi loh. Soalnya kalau minum terus mual.
1: Iya.
0: Adakah cara lain yang bisa mencukupi kebutuhan apa tambah darahnya itu dengan makanan-makanan?
1: Betul. Jadi selain memang tablet tambah darah itu kan hanya membantu gitu ya. Kalau yang kita harapkan sebenarnya secara alami, kita dapatkan HB itu secara alami dari makanan. Yang paling bagus memang pada makanan-makanan yang berprotein, protein yang hewani. Jadi seperti ikan, telur, daging, ayam, itu sangat bagus sekali. Hati ayam itu juga sangat bagus sekali untuk ibu hamil ya.

0: Terus yang lainnya bisa kita dapatkan dari sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, itu boleh juga dikonsumsi. Jadi itu sudah cukup bisa menambah HP. Jadi ada beberapa pasien kami yang dengan memang pola makannya itu kadang kalau sudah semangat, itu sudah semangat mulai menambah HP itu kalau mau lahiran, Bu.
1: Oh
0: jadi,
1: gitu.
0: Dok, saya mau lahiran, jadi saya harus ini. Jadi biasanya dia akan, meskipun tidak enak makanan ini, dia akan tetap dimakan gitu. Jadi otomatis akan semangat, dan kita akan ngecek untuk pasien pada hamil anemia itu setiap 2 minggu sekali. Jadi pasiennya juga akan semangat untuk mengejar HB-nya itu tadi. Jadi meskipun tidak enak untuk ibu hamil, jadi saya harapkan makanan-makanan ini tetap harus dipaksakan.
1: Harus ya.
0: Iya, karena sudah tidak untuk satu tubuh. Yang kita pikirkan adalah adik yang ada di dalam
1: dalam
0: rahim.
1: perut.
0: Iya.
1: Nah,
0: Betul, betul.
1: jadi kalau ibu hamil memang nggak harus memikirkan dirinya sendiri ya,
0: Betul,
1: harus
0: betul.
1: mikirin yang ada di dalam ini. Tapi saya yakin secara naluri ibu pasti
0: Pasti.
1: pasti udah begitu.
0: Iya.
1: Cuman
0: betul,
1: kadang kan
0: betul.
1: Bingung ini, aduh makan sembarang kalir gak bisa
0: Kok
1: masuk
0: nggak
1: itu loh,
0: naik?
1: gimana gitu
0: Ya,
1: dok?
0: susah. Sebenarnya ada obatnya. Monggo periksa, boleh ke puskesmas kami atau ke dokter spesialis kandungan. Jadi monggo silahkan tetap periksa. Pasti ada solusi untuk mual muntah. Kami pun juga ada pasien dengan yang tidak hanya di trimester 1 aja muntahnya. Bahkan setiap periksa ke kami itu bawa kresek, Bu.
1: What?
0: Saking gak bisa muntah pasti.
1: Oh,
0: Ya, jadi kalau
1: buat
0: saya
1: muntahnya.
0: posisi meriksa itu kadang sudah langsung haid, enggak apa-apa Bu, monggo dikeluarkan aja gitu. Jadi kadang saking enggak bisa nahannya itu. Jadi itu bahkan di trimester 1 kemarin dia sempat turun di 6 kilo.
1: Wow.
0: 6 kilogram berat
1: Karena
0: badan.
1: Karena enggak bisa makan itu tadi.
0: Iya, enggak bisa makan. Jadi alhamdulillah sudah kita terapi, kita berikan obat untuk muntahnya dan mulai bisa masuk sedikit-sedikit gitu. Tapi itu sampai lahir, jadi kami cukup khawatir sama kondisi baby ini. Untungnya alhamdulillah sekarang sudah lahir dan memang babynya pasti akan lebih kecil daripada
1: Emang ada
0: yang
1: yang kayak
0: normal.
1: Gitu kan, Dok,
0: Iya,
1: ya? Ada
0: ada,
1: sampai
0: betul, betul.
1: selama proses
0: Betul,
1: kehamilan itu
0: betul,
1: udah
0: betul.
1: Bener-bener
0: Sampai ini, betul. Dan
1: itu
0: itu
1: gimana
0: enggak,
1: penjelasannya secara medis itu kayak
0: memang
1: gitu?
0: itu. Jadi kebetulan memang kalau pasien ini, kalau saya kami telisik itu memang ada masalah di belakangnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi untungnya si suaminya ini selalu mendampingi. Jadi ada masalah keluarga lain. Jadi salah satunya itu, salah yang kedua mungkin hormonal juga dan lain-lain ya. Jadi pada pasien ini mungkin hal besarnya adalah di itu tadi, psikisnya pasien ini.
1: Oh
0: gitu.
1: Gitu.
0: Padahal tuh ditemenin suaminya tuh.
1: Betul,
0: tiap
1: betul.
0: Tiap periksa
1: iya,
0: bahkan saya,
1: iya.
0: Pak, jangan dilepas ya. Kalau dilepas sih nanti ibu enggak karu-karuan pasti. Enggak karu-karuan artinya sekarang aja babynya sudah turun 6 kilo. Jadi otomatis mengembalikan berat badan awal aja udah kita udah kesusahan sudahan dengan makannya ini, otomatis dengan pokoknya kita bantu dengan obat muntah dan lain-lain, alhamdulillah sudah berangsur sampai kemarin lahir. Aman semuanya.
1: Alhamdulillah. Iya sih, saya juga sering kali dengar itu sampai orang apa bumil yang pernah hamil seperti itu kayak semacam trauma begitu.
0: Betul, betul, betul.
1: Aku nggak mau hamil lagi, nanti hamil kayak gitu.
0: Betul, betul. Biasanya berulang sih kalau ada riwayat seperti itu.
1: Berulang.
0: Biasanya iya. Ada kami anak ketiga juga begitu juga. Bener-bener teler. Yang
1: Masya
0: sampai
1: Allah.
0: Ngamar itu sampai 3-4 kali gitu. Padahal sebenarnya enggak apa-apa loh, Dok, ya, tapi gitu lagi. Kalau yang ke ini tuh semakin parah karena memang anak yang enggak diharapkan, artinya gagal KB dan usia. Usianya sudah
1: ini.
0: Sepuh.
1: Berarti memang sebenarnya kalau ditelisik lagi ya itu tadi ada masalah-masalah yang
0: di
1: mungkin
0: luar
1: hide,
0: itu lagi.
1: Apa ya?
0: Nggih.
1: Tersembunyi begitu.
0: Betul. Jadi harus digali.
1: Tersembunyi atau mungkin secara masuk di alam bawah sadar.
0: Betul. Betul,
1: gitu
0: di bawah
1: ya?
0: Alam bawah sadarnya pasien ini.
1: Oke. Eh, apakah itu juga ya disebut sebagai ngidam ya, Dok? Eh, bukan ya? Apa itu? Kalau ngidam
0: sih.
1: Itu gimana itu?
0: Kalau ngidam secara itu? Secara ini harusnya enggak ya?
1: Bukan ya?
0: Enggak sih. Cuma mungkin ya itu, kadang kan kita kan kalau misal badannya lagi enggak enak dengan perubahan hormon itu kan kadang pengennya yang lain-lain gitu. Kalau secara ini sih enggak ada.
1: Oh, gitu. Oke, nah, kalau ngidam itu gara-gara hormonal
0: iya,
1: ya.
0: Iya. Jadi mumpung hamil ayo kita minta aja.
1: Itu bisa jadi alasan.
0: Betul. Mumpung masih hamil.
1: Oke. Nah, dong, berarti ada dong trik-trik ya untuk ibu hamil itu biar tetap sehat, tetap tidak lemas begitu, selain
0: Betul.
1: Makan makanan yang bergizi, sesuai dengan anjuran dari dokter, termasuk juga nambah TTD, apa barangkali butuh peregangan atau apa itu yang perlu diperhatikan begitu?
0: Iya, boleh. Jadi tetap beraktivitas, artinya beraktivitas yang normal, tapi tidak terlalu capek juga, karena otomatis kan kita membawa apa baby tadi di dalam perut ya. Terus habis itu yang kedua mungkin kalau olahraga yang persiapan untuk lahir, mungkin kita sarankan lebih di trimester 3. Karena pada trimester 1 terutama biasanya masih ada kram, masih ada mual, kram di daerah rahim, dan masih sangat kita jaga. Gitu aja sih, sama yang pasti itu tadi, dari support dari keluarga, itu sangat penting sekali untuk biar pasien ini juga semangat. Salah satu penyebab lemah, letih, lesu itu kan juga kalau enggak ada semangat dari keluarga kan juga pasti akan ini berefek sekali.
1: Gitu. Orang bilang kalau di trimester pertama masih mual muntah itu wajar banget.
0: Wajar banget, wajar banget. Bahkan lemesnya benar-benar lemes gitu, tapi tetap harus kita pastikan dengan pemeriksaan ANC. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan bahwasanya kadang ada beberapa orang gitu ya, kalau dulu nganggapnya apa sih periksa di puskesmas gitu ya. Saya mau ke SPOG gitu, enggak. Kalau sekarang kami yang ada di puskesmas ini bersinergi dengan dokter SPOG. Jadi kalau di Jombang sudah sangat bagus sekali. Jadi untuk sinerginya bagus sekali. Jadi kalau pasien sudah biasanya sudah periksa ke SPOG, pasti akan disarankan ke puskesmas. Jadi kalau di SPOG memang kebanyakan kan paling sering adalah USG dan lain-lain ya. Kalau di puskesmas itu pemeriksaannya sudah lengkap. Jadi biasanya kita akan bersinergi, bahkan kalau dari dinas kesehatan sudah ada berhubungan, kami ada grup WA dengan dokter SPOG untuk konfirmasi setiap ada pasien apa, perlu bantuan apa, harus diapakan dok. Jadi meskipun kadang pasien kami rujuk dengan keadaan complicated, biasanya pasien akan tetap datang ke puskesmas dan tetap jalan di SPOG. Jadi untuk memantau itu tadi gitu. Jadi monggo nanti kalau ini ibu hamil harus tetap ANC terpadu di puskesmas ya, terutama memastikan lemah letih lesunya yang trimester 1 itu loh. Itu memang karena HB-nya rendah atau memang karena hormonal yang normal gitu.
1: ANC dilakukan berapa kali?
0: Paling enggak 6 kali.
1: 6 kali?
0: Iya, jadi paling enggak di kalau di kami di puskesmas itu sekarang sudah ada USG.
1: Wah,
0: ya, jadi ini. USG sudah difasilitasi sama dinas kesehatan dan kabupaten untuk semua pasien ibu hamil meskipun punya BBJS atau tidak, itu ada yang namanya gratis USG di trimester 1 dan trimester 3.
1: Alhamdulillah.
0: Gitu. Jadi kita sudah enggak lihat nih punya BBJS enggak nih, ini berbayar apa enggak, kecuali itu tadi, kecuali pasien itu atas APS. Jadi permintaan sendiri di pertengahan pasien minta untuk USG untuk melihat adiknya itu baru. Tapi kalau untuk trimester 1 dan trimester 3 atau ada keluhan di tengah-tengah, itu kami memberikan gratis dari pemerintah begitu.
1: Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak ANC ya.
0: Betul,
1: karena semuanya difasilitasi lagi di situ.
0: Betul, betul, difasilitasi untuk di puskesmas.
1: Ya, gitu ya para bumil. Pastikan Anda para bumil menjadi ibu hamil yang sehat, yang tidak lemes, yang tidak letih, tidak lesu, dan tetap bisa beraktivitas dengan baik sebagaimana biasa. Meskipun harus dibatasi juga aktivitasnya,
0: betul,
1: gitu
0: betul.
1: Ya dok ya.
0: Iya, iya.
1: Nanti kalau betul kecapean sekali. Ya bahaya.
0: Iya.
1: Oke, dok, ada yang belum disampaikan lagi kira-kira?
0: Yang belum disampaikan apa ya, itu tadi pokoknya intinya untuk ibu hamil. Jadi kalau sekarang sebenarnya masalahnya kalau kita membeli makanan bergizi sebenarnya sudah tidak perlu makanan yang mahal ya. Kalau kita bayangkan ya kan sebenarnya kalau tergantung kemauan dari ibu. Jadi kalau yang sekarang adik-adik yang kami lihat itu adalah biasanya membeli komposisi makanan. Komposisi makanan aja yang memang kurang baik sekali gitu ya. Jadi beli seblak, mie gitu ya, mie yang pedes-pedes. Jadi selain tadi makanan yang saya sebutkan, sebenarnya ada beberapa makanan yang dia menghambat penyerapan dari mikronutrien yang dibutuhkan.
1: Emang masih ada bumil yang makan seblak?
0: Banyak. Banyak sekali kadang gitu. Ibu jangan ya, sudah ini masih beberapa masih ada yang makan itu. Bahkan mie instan yang memang harus kita batasi. Jadi kadang bikin mie sendiri ya Bu, dikasih bawang brambang, jangan sampai mie instan. Kadang makannya cuma bisa itu, ada beberapa yang seperti itu Bu.
1: Luala.
0: Jadi harus benar-benar dijaga ya. Lebih mahal seblak atau mie yang pedas-pedas itu daripada jenengan harus beli mungkin ayam atau tempe mungkin ya, sayur itu
1: betul,
0: kan enggak semahal
1: telur,
0: itu. Telur
1: betul, ini semuanya udah pada murah loh sekarang ini ya kan. Mending itu iya, daripada iya. beli sebelah 20 sebentar. Saya hitungnya ya. 19.000, 20.000 lah sebelah ya kan. 20.000 itu satu toppingnya segala macam gitu kan.
0: Betul,
1: loh,
0: betul.
1: Itu sudah dapat ayam setengah kilo lebih loh.
0: Gitu ya, harusnya ya. Makanya harusnya kembali lagi ke kita, terutama adik-adik kita yang baru hamil, yang mungkin usianya kalau insya Allah di atas 25 sih sudah paham ya. Kadang-kadang yang masih di bawah 25 atau bahkan di bawah 20 yang hamil itu kadang makannya cuma mau ini dok, pokoknya bisa masuk aja, padahal itu kan enggak baik gitu ya.
1: Jangan ya sayurnya jangan. Ditambahin.
0: Betul, sayurnya sama
1: proteinnya,
0: ini, proteinnya
1: juga ditambahin. Nah, ya. Baik, dok, luar biasa loh informasinya hari ini. Jadi bagi para ibu hamil semuanya saja tetap konsultasikan segala sesuatunya dengan dokter ya di Puskesmas. Gak usah kemana-mana. Udah sekarang itu pemerintah memberikan fasilitasi yang super komplit sebenarnya. Semuanya bisa diakses di Puskesmas. Lebih dekat kan kalau di Puskesmas gitu. Boleh sih, gak apa-apa ya ke SPUG. Tapi nanti di SPUG juga dibelakan lagi ke Puskesmas.
0: Ya, nanti kita kolaborasi.
1: Karena udah jadi, kolaborasi tadi
0: betul,
1: itu ya
0: kita
1: kan?
0: Ada kolaborasi dengan SPUG. Jadi pasti akan nanti kita bersinergi. Jadi kalau SPUG nanti Puskesmas jalan, SPUG-nya juga jalan gitu, monggo. Tapi juga sangat senang sekali kalau ada pasien yang rutin ke SPUG itu senang sekali, Bu. Bukan malah kok ke SPUG enggak, kita malah senang.
1: Malah
0: artinya
1: seneng, ya?
0: Ada second opinion. Oh, ternyata dari SPUG seperti ini, ternyata ini begini. Jadi kita akan mengarahkan untuk nanti bisa terjadi kelahiran yang sehat untuk ibu dan bayi.
1: Oke, boleh, karena memang kadang-kadang orang hamil itu kan pengen yang terbaik gitu,
0: betul,
1: kan untuk
0: betul,
1: untuk
0: betul.
1: Anaknya terutama. Betul. Yang pertama untuk anaknya, yang kedua untuk dirinya.
0: Betul.
1: Biasanya lebih mengutamakan anaknya dulu tuh.
0: Iya, betul.
1: Maka Bumil dan suaminya dan keluarganya itu pasti akan memilih layanan-layanan terbaik menurut mereka gitu. Ya, enggak apa-apa. Pokoknya kolaborasi itu tadi ya. Jangan lupa tetap ke Puskesmas.
0: Iya, betul.
1: Buku kupingnya jangan lupa, jangan dihilangi.
0: Iya, betul.
1: Harus punya buku kuping ya. Masih ada yang enggak punya buku kuping? Kayaknya udah semuanya
0: dapat. Kalau di Jombang
1: ya?
0: Insya Allah sudah tidak, karena memang dari teman-teman bidan desa sudah sangat, kalau ada ibu hamil gitu langsung gercep untuk ini, ayo langsung ke Puskesmas gitu. Cuma kami kemarin baru menemukan satu, kebetulan dari luar kota. Dari luar kota enggak punya buku pink, datang ke kami karena memang jatuh pingsan pas kok ya, pas di depan Puskesmas. Jadi itu enggak pernah periksa sama sekali. Jadi alhamdulillah sih
1: pernah.
0: Di Puskesmas kami di Jombang insya Allah sudah sangat jarang yang seperti itu. Tapi di luar kota saya kurang tahu nggih, tapi nyatanya kemarin masih kita temukan satu dan cukup membingungkan dan harus dilahirkan juga.
1: Masya Allah. Lu sudah waktunya lahir
0: sudah
1: itu.
0: Sudah waktunya lahir. Jadi bukan sudah waktunya lahir. Harus dilahirkan karena sesuatu darah tinggi. Jadi
1: begitu.
0: Pingsannya karena darah tinggi itu tadi.
1: Artinya kan berarti sebenarnya sudah berumur gitu.
0: Sudah 32 minggu.
1: Duh. Gak punya buku pink, gak pernah periksa.
0: Betul, otomatis gak minum obat.
1: Ah, ini dia.
0: Itu yang semoga gak terjadi ya di Jombang. Insya Allah sih sudah terkawal dengan baik dari dinas, dari kami di Puskesmas, dari teman-teman dari SPUG, terutama RSUD itu, dari rumah sakit lain juga swasta sudah cukup baik sekali untuk hubungannya.
1: Oke, dokter Ika terima kasih sekali hari ini memberikan informasi yang sangat bermanfaat terutama untuk ibu hamil. Ingat bahwa ibu hamil ini membawa dua nyawa, maka selain ibu hamil sendiri yang punya tanggung jawab, keluarganya, pasangannya juga harus sama-sama bertanggung jawab atas hal tersebut.
0: Betul,
1: gitu
0: betul.
1: Ya dok ya.
0: Betul.
1: Jangan dibiarkan ibu hamil berangkat sendiri.
0: Iya, betul.
1: Jangan dibiarkan ibu hamil berjuang sendiri.
0: Betul.
1: Itu bagian dari jihad itu ibu hamil.
0: Betul.
1: Terakhir closing statement silakan dokter Ika.
0: Ya, itu aja sih. Jadi kalau closing statement saya, intinya anemia ini jangan dianggap suatu hal yang remeh. Kadang kalau kita bilang anemia alah anemia gitu ya. Jadi jangan dianggap hal yang remeh, karena ternyata apa yang dibawa dari hemoglobin, pada kandungan hemoglobin ini sangat penting untuk tubuh kita. Kalau HB kita rendah, otomatis efeknya adalah akan ke ibu hamil, juga ke babynya sendiri. Jadi jangan lupa juga untuk makanannya tetap dijaga, vitaminnya yang dari Puskesmas atau dari dokter SPUG monggo tetap diminum, makanannya dijaga, terutama makanan-makanan seperti teh, kopi, kalau bisa sudah dihindari. gitu ya, karena makanan itu juga ternyata mengganggu penyerapan. Oh, jadi kadang okay. makannya sudah oke okay nih, tapi kalau ada zat-zat itu yang menghambat untuk diserap, otomatis ya nggak akan nyampe zat besinya untuk ke tubuh gitu. Jadi banyak sekali sekarang dianggap kan es teh di jalan tuh banyak ya sekarang ya. Betul. Seger gitu ya kadang ya, panas ya. Itu menghambat untuk ini. Jadi kalau kita gali biasanya pada ibu anemia, tablet tambahnya diminum, makannya sudah bagus, kenapa ternyata ada minum teh setiap hari, itu juga kalau bisa dihindari. Teh, kopi. Kopi itu juga masih banyak. Kalau kopi masih jarang sih yang minum, karena mungkin sudah tahu efeknya untuk orang normal aja. Kalau kebanyakan enggak baik. Cuma kalau teh ini masih dianggap sebagai hal yang normal untuk ibu hamil. Jadi cukup minum air putih yang banyak. Kalau mau es boleh, monggo. Jus mungkin, jus dibikin ini. Jadi jus jeruk itu juga bagus untuk memperbaiki penyerapan dari zat besi. Jadi makanannya lebih dipilah-pilah lagi. Dan jangan lupa untuk kontrol ke puskesmas rutin.
1: Oke. Terima kasih Dokter ya. Ika Umum Amalia, Dokter ya. Umum Puskesmas Ngoro, pagi ini sudah berbagi banyak catatan kesehatan khususnya untuk ibu hamil agar anti lemas, anti letih, lesu begitu ya, dan anti anemia untuk menghasilkan kualitas ibu hamil yang oke, gitu ya. Terima kasih Dokter Ika. Ya. Sehat selalu untuk panjenengan.
0: Terima kasih.
1: Selamat melanjutkan tugas juga. Kembali ya. Untuk Dokter Ika. Salam untuk kawan-kawan di Puskesmas Ngoro. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mitra Radio Suara Jombang FM, Radio Podcast Pojok Kesehatan pagi ini sudah Anda simak bersama-sama. Kita berbincang tentang bumil anti lemas, rahasia cegah anemia untuk kehamilan sehat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nina Ahmad pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan, sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026, pukul 07.54 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Saudara Musa, seorang kurir yang sedang melintas di Dusun Jayan, Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan wujud semangat demokrasi, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap simbol kebangsaan. Kata Prasetyo, masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga ikut berperan dalam menentukan identitas visual yang mewakili semangat peringatan kemerdekaan Indonesia. Setiap suara dan masukan dari masyarakat dinilai penting untuk memilih logo yang mampu menggambarkan cita-cita, optimisme, serta persatuan bangsa. Sebelumnya, Mitra Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Radio Suara Jombang.
3: Terima kasih.
4: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
5: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
4: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
5: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
4: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
5: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
4: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
5: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
4: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
6: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kata inspirasi hari ini.
0: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
8: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
9: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026, pukul 10.16 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Dodi, warga desa Miagan, yang melaporkan adanya orang tersesat dengan kondisi linglung dan setengah sadar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polsek Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
8: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
10: Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengeklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan penggunaan bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan kerajaan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain.
3: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
11: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gaji guru dan PNS belum dapat meningkat secara signifikan karena masih terjadi kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar. Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama

0: Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook unggahan foto dengan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke China menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kuncinya ke mesin pencari Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya, gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan idxchannel.com yang berjudul begini, MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin gaet pengusaha China bangun industri unggas yang dimuat pada Rabu 21 April 2026.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026, pukul 07.54 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Saudara Musa, seorang kurir yang sedang melintas di Dusun Jayan, Desa Barong Sawahan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan wujud semangat demokrasi, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap simbol kebangsaan. Kata Prasetyo, masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga ikut berperan dalam menentukan identitas visual yang mewakili semangat peringatan kemerdekaan Indonesia. Setiap suara dan masukan dari masyarakat dinilai penting untuk memilih logo yang mampu menggambarkan cita-cita, optimisme, serta persatuan bangsa. Sebelumnya, Mitra Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda, Cina tak pernah jera untuk memberangus koruptor di negaranya? Baru-baru ini, Presiden Xi Jinping membentuk lembaga baru untuk memberantas korupsi di negeri tirai bambu. Lembaga baru tersebut diberi nama Komisi Pengawasan Nasional yang bertugas mengawasi semua pegawai pemerintah yang memegang jabatan publik. Sejumlah analis mengatakan dengan kewenangan itu, jumlah aparat yang menjadi objek pengawasan komisi 3 kali lebih besar dari lembaga-lembaga anti korupsi yang ada. Para pejabat rumah sakit dan sekolah termasuk dalam ranah pengawasan yang diawasi oleh KPN. Selain melakukan pengawasan, KPN diberi kewenangan juga untuk melakukan penyelidikan dan menjatuhkan hukuman. Bahkan lembaga ini pun berhak membekukan semua aset tersangka yang sedang terjerat kasus korupsi.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengeklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan penggunaan bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan wujud semangat demokrasi, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap simbol kebangsaan. Kata Prasetyo, masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga ikut berperan dalam menentukan identitas visual yang mewakili semangat peringatan kemerdekaan Indonesia. Setiap suara dan masukan dari masyarakat dinilai penting untuk memilih logo yang mampu menggambarkan cita-cita, optimisme, serta persatuan bangsa. Sebelumnya, Mitra Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Kementerian Agama meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama dua periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Kemenak ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden dua periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui Biro Humas, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, Tobib Al-Asyar memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Tobib menyebut Kemenak tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026, pukul 07.54 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Saudara Musa, seorang kurir yang sedang melintas di Dusun Jayan, Desa Barong Sawahan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1. Radio Suara Jombang FM. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: saking telatah Jalan Wahid Hasyim 1333 Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya para pamirsa wonten telatah Kutha Jombang lan sakiwa tengenipun. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Ninda Sustiawidi terus Pak Cep. Kaiso ngono oleh teko endi ngoten niku. Mantun uzlah tigang dinten menawi ini. Mantun-mantun nemu jeneng kula terusin Ninda Sustiawidi. Gih, engkang badhe sesarengan kalian penjaringan wonten adicara menika gayeng marem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Sakniki jam setunggal langkung 11 menit ngantos dumigi mangke jam 3 sonten. Kados mundi pawartos panjenengan sedaya para pamirsa mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng lan tebih nir ing sambikala ngoten nggih. Monggo ingkang badhe ngersakaken pinarak wonten 8/7/7 niki sampun kula bika warunge dibuka biak sugeng siang gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kidul niki Mama Yeti.
1: Nggih, saking ngoro Jombang.
0: Nggih.
1: Ngawiti ya, Mbak.
0: Ngawiti, senenge yeah. Rek nek ngawiti rek, rek mancal kanca-kancane.
1: Kantuk kali.
0: Ngeten iki biasa mancal kanca-kancane.
1: Nggih. Kok kerasa. Duka niku awas sinten.
0: Ahli mancal pokoke.
1: Pokoke dili-dilian.
0: Nggih. Nggih, Mas, sehat jenengan?
1: Nggih, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih, sehat nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kabeh sehat terus.
0: Nggih.
1: Lan nyuwun Jalak Putih.
0: Jalak Putih. Temen ah. Temen ah judul e iki Jalak Putih.
1: Wingi prawan tuwa dikek sak dul. Loh, kok malah itu kok apa rekuase Pak John?
0: Mosok sing dek wingi sing siaran Mas Ari kok
1: sampean dek ngenani kok lak wingi di prawan tuwa sih.
0: Nggih.
1: Lah kok mek duwilu.
0: Mosok?
1: Nggih, dereng rep.
0: Lali ku lho.
1: Nang
0: gurung tuwek wis lali. Gurung lali wis tuwek.
1: Nang tok kedung tengah wengi lho. Piye iki gandeng ta? Iki gandeng.
0: Ngono. Ya pun kagem sinten?
1: Wonten ta Jalak Putih?
0: Wonten, wonten.
1: Nang esuk-esuk kok njegur kali.
0: Esuk-esuk kok wis njegur kali. Jaluk lagu kok mesti lali. Wong ancene Ninda.
1: Mbak Ninda lalian. Apa prem kayaknya ayo lah kalau misal tak cegat tuh.
0: Loh, walaupun nyegat iku tiange niki sak niki lho nyegat.
1: Lah nek tak cegat kok lek gak disetel sing lagu Wayu apa mung
0: aja selingkuh.
1: Aja selingkuh, Pak. Selingkuh tak selintingi. Pak, ate iki enek dicake cikar rantai gede-gede.
0: Loh, loh. Loh, medeni men.
1: Tak kalunno to tak selinting, tak kalekno tok pager. Pacet melet.
0: Pan, kagem sinten?
1: Nggih, wonten Mama Lia, Bunda Eti, Ayana. Bunda Wati ya, alhamdulillah aku mang petuk di warung di sana.
0: Di mana? Di sana. Gaya kadek bahasa Indonesia bareng.
1: Nganjuk kan. Iya, Bunda Wati.
0: Nggih.
1: Mana sehat ya, Bunda?
0: Tadi petuk di sana.
1: Di sana di sini.
0: Oh, petuk di sana.
1: saiki di sini.
0: Saat ini di sini.
1: Iya.
0: Iya, nggih.
1: Bahasa Jawa ta, bahasa Indonesia. Nggih, wonten Pak Jono, Pak Yanto, Mas Wi. Apa prem ya? Di Bapak saya ya.
0: Di pun lo.
1: Lah itu jaran wonten nisor ten nggih, Pak. Ayo Pak lang.
0: Kok iso iku lho?
1: Iya.
0: Kok iso iku lho apa prem di bawah saya?
1: Iya itu di WA itu.
0: Di bawah meja.
1: Bawah sampean. Siap. Ada salam dari Pak Cep.
0: Nggih. Bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia. Kok iso lah ngono?
1: Nggih, keliru.
0: Nggih.
1: Mak kegojekan. Kalau macam saya kemauan, timbang kleru. Mas Adit, wonten Tembelang, wonten Mas Gilang. Saya kemauan ya, Mbak.
0: Nggih, Mas.
1: Assalamualaikum, Wong Ayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, ba pokoknya Mama Yeti karek melbu terus manten-manten ngomong bahasa Indonesia. Wes dadi gak karu-karuan dadine ngoten niku. Nggih, tidur ten nisore napa ngene di bawah meja nek. Bisa tidur di bawah meja piye critane. Loh, nyenengan kok dadi anak nawon number nih lho, Mas Prayoga Sudiono iki sik. Ya apa iki? Sugeng siang gayeng marem, gurung tak aksep ya. Sugeng siang gayeng marem.
2: Gawe ati ayam tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Niku Mak Nindar iku wis lelakon.
0: Lelakon apa Mas Prayoga?
2: Niku napa niku? Lungiting asmara mawon.
0: Lungiting asmara.
2: Nggih, lelakone damel ibu ndak kula.
0: Nggih.
2: Ingkang napa niki? Ngentosi dari siang.
0: Loh, saat ini pun jam setunggal, setengah gini kali.
2: Gini ku, gini di tulang. Mami.
0: Gini.
2: Sambil ini seneng nih Mbak Ninda. Sambil terasi kali kerai.
0: Alhamdulillah.
2: Kerai rebus ini loh, gini.
0: Ini ku jenenge Bendoyo.
2: Gini Bendoyo.
0: Semerap pula.
2: Remenan ini kundaku.
0: Bendoyo. Masya Allah. Oke.
2: Salam ini, gini.
0: Nggih,
2: salam kagem sedaya mawon pendengar Suara Jombang ya sugeng siang. Nggih. Kagem Mbak Ninda matur suwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow niku sing pun antri lah nek ten gene WA ngoten kula Semerap akhire. Wonten Mak Bunda Bunda Eti, wonten Ababram, wonten Pak Cep, wow niku pun inden tiba-tiba pancal-pancalan babat aja podo pancal-pancalan. Sugeng siang gayeng marem.
3: Gayeng marem ketombo ati ayam turten.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kata kok sehat tanggal nomo.
0: Jelas pun jelas niku jelas.
3: Apa jenenge campur sari basa Jawa campur ngoro yo. Wong Jawa karo Jawane
0: iki. Ngoten ta.
3: Iki jane silasilae nek campur sari yo Jawa, yo tampu.
0: Nggih.
3: Neni Pak Jono ku.
0: Nggih, alhamdulillah pokoke iso guyu ngene seneng kula. Nggih. Napa niki?
3: Niku napa jenenge Pak Jati tangki kula wau nyuwun niku lo terminal Medio Ngawi.
0: Nggih, kagem sinten.
3: Terminal Medio Ngawi Pak Jati tangki kula wau.
0: Nggih.
3: Mirengaken ben dinten.
0: Alhamdulillah sugeng siang Pak Jati.
3: Mireng masih niku wayangan katolohan sing mirengaken.
0: Nggih.
3: Aktif niku Mbak Sida niku.
0: Nggih, kagem sinten.
3: Alam sedoyo mawon.
0: Nggih.
3: Suwun, assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun, matur nuwun Pak Sukardi. Ganti sak niki jalur WA. Sugeng siang gayeng marem.
4: Gayeng marem, kaita mbuati ayam. Tur tentrem.
0: Matur nuwun. Aku ketunggu ya tapi.
4: Ayo, aja diputer mana tak cegat temenan enggak apa-apa. Ayo, coba darak gandol yo mbak lupa. Om, kancane sing nang nguri kalau Prayoga diputer lho. Iki cek ku ngantuk-ngantuk kancane. Nanti selantai gak diputer. Oh lah, pas dia aku lho.
0: Pono, pon kula puter, pon.
4: Langge kalau langge terus mari ngono. Ana sing gak disalami malah protes kan tak geguyan wis sampean. Bunda Eti, Bunda Eti protes. Oh, ngono ku gak nyalami aku. Padahal kakek kau ya di sampan nanti lali kape.
0: Langgeng nih kau terus jenengan tenisor barang iku lapo.
4: Lo, langgeng aku yo anti kekaitan nih kau sampan angkat angkat yo. Pecah tuh pintu dan tak sambung eh di cai perayu wes.
0: Kersane ati anti yang pokoke ini awal-awal ngene iki pancal-pancalan ya ben babah.
4: Rangke kalau kita kaitan melu antri ya ben babah kaitan mangne tak sambung. Digojol ki wong dik nyambung. Bareng kesuwen pedo tak sambung ae tetak dicai prayoga.
0: Aduh lagune napa niki?
4: Kula nyuwun dukun as Moro.
0: Dukun.
4: Napa sih?
0: Dukun asmara.
4: Nggih.
0: Dukun asmara. Dukun asmara.
4: Ya kalah bahasa Indonesia. Oh, entar ditulang-tulang suka arti kok.
0: Dukun asmara pun leres nih.
4: Nggih. Nggih, Mbak C kali Pak Breng. Soal mriki soalnya terus Pak Adam.
0: Nggih.
4: Pak Adam, Pak Penceng gabsen, Bu, Pak Penceng muni takak. Bunda Eti tak kirimi Bunda Eti ning rumono nang protes.
0: Nggih.
4: Mama Yeti.
0: Nggih.
4: Galuk kuntul putih.
0: Sanes jalak putih kok sok kuntul putih iku lho.
4: Rasaku nek kuntul ya mesti putih rasaku.
0: Jalak-jalak.
4: Nggih, jalak kuning nggih enten.
0: Nggih.
4: Jalak goci. Pokoke gak dicak ro, budete dawa aku.
0: Nggih.
4: Terus Pak Sukarti niku wae nggih.
0: Nggih.
4: Enten Buawan. Oh, Mama Titin.
0: Nggih.
4: Terus Pak Ngawiwi Buwati.
0: Nggih.
4: Yuk Juminten iki kan gak tau ngirim iki. Yuk Juminten ya lu itu kadang wong gak tau mlebu no dikirimi ambe Yuk Juminten
0: niku. Itu niku selalu di hati.
4: Nggih. Terus kale Cawit. Ayo Cawit njaluk sawok gelecak Cawit. Kale Pak Cep Pak Imam S Arifin.
0: Nggih.
4: Terus pun sedaya pun kabe. Oh, niki suwi Om Gilang nih suwi niki. Pak Yanto Om Gilang suwi gak muncul nih.
0: Pak Mas Gilang.
4: Nggih, jangan niki jangan nggih. Nggih, sampun Mbak Linda.
0: Nggih.
4: Matur suwun muga-muga laliyo muga-muga laliyo.
0: Cek iso nyegat.
4: Nggih. Cek tau

0: ini gue sing ahli bahasa Indonesia campur Jawa.
1: Oke, mugi-mugi mawon lancar.
0: Oke. Monggo Pak Jono, sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Nggih. Oi, selamat nggih putrine sampun lulus, Masya Allah.
1: Nggih.
0: Far napa profesi? Napa niku? Profesi napa? Apa dek wingi? Apa dek wingi? Kenceng. Oh niki. Sarjana terapan kesehatan. Alhamdulillah. Insyaallah.
1: Mungkin mau undang diterusaken.
0: Ini tasik terus niki berarti.
1: Ya tergantung hari ini, Pak. Napa nyambut napa terus napa. Kata sisi gandoli Surabaya.
0: Nggih. Nggih, pundi sing paling sae nggih, Pak?
1: Kalau nambung doa kan gimau.
0: Tuan.
1: Gila kalau gini, kerup kalau pun atas mawon. Yuga ni terus gini, lanjut dewi kata mawon.
0: Gini ku laras ni ku kali nyambut tamel.
1: Langgi. Soalnya pun kecil.
0: Oke.
1: Udang ketemu.
0: Judu ni. Gae lagu ni apa nih Pak?
1: Langgi. Mbak Dian ngantes apa? Langsung nginden terus ya, Bang. Lagune kan ngoten, Mbak kula. Senyuwun.
0: Napa?
1: Mboten lagune. Mboten ten niku kadhetan kula. Ten YouTube terus ya, kula.
0: Iya. Lah nggih napa?
1: Sampun iku ta.
0: Lah nggih jenengan ngrasakake napa?
1: Mawar biru.
0: Mawar biru.
1: Niki lagu lawas tapi disinden kali Intan Caca.
0: Oh. Kedap nek mriki mboten enten Intan Caca niki ngene Nurhana. Bundi niki.
1: Intan Caca
0: wonten. Engkang Intan Caca nggih. Nggih.
1: Iki dalami apa program kelawan. Pak Sukarti.
0: Nggih.
1: Sing Mama Yeti, Mama Lia. Oh, nggih kali niku, Mbak. Penyiar lama Robin.
0: Sinten?
1: Budeno.
0: Oh, Budeno SP.
1: SP, nggih. Nate nama itu.
0: Sugeng siang Budeno.
1: Sugeng siang Budeno. Ya tonggo kali bolo anu bolo kula.
0: Nggih ta?
1: Nggih ten puluh nika.
0: Oh, tonggo kali bolong. Nggih.
1: Kepak.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum. Pak Breng. Ah, gak tau nyalami jadi muring-muring. Kadang-kadang dilari jenenge tiyang kata.
0: Nggih.
1: Terus Mas Imam.
0: Nggih.
1: Pak Yanto. Pak Yanto dangu.
0: Nggih niki senenan terus sih bendino nggih senenan. Pun.
1: Sampun sedaya mawon, Pak.
0: Nggih.
1: Salam dilanjut kali kanca-kanca.
0: Nggih.
1: Matur sembahun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mangke dipuntenggo nggih Intan Caca Mawar Biru. Pun siap niki. Setunggal kali 3 sekawan gangsal lus. 045. Wah, wow, pas pun pas nih. Nggih, kagem panjenengan sedaya para pamirsa wonten Telatah Kutha Jombang lan sakiwa tengenipun niki lelakon sampun siap kula aturaken setunggal-setunggal, monggo saged dipun nikmati kanthi napa kemawon, sinambi napa kemawon siang niki tenjawi bauun tere mboten kanten-kantenan. Mugi-mugi niki istirahat jenengan saged napa nyaman ngoten ten dalem sinambi mirengaken radio Suara Jombang. Dalak Putih sugeng midhangetaken.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda jumlah harta yang disita pemerintah Arab Saudi dari para koruptor? Jaksa Agung Arab Saudi, Syekh Saud Al-Mojeb, mengatakan pemerintah telah menyita aset para tersangka korupsi senilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.428 triliun rupiah. Beberapa aset yang disita adalah real estate, saham, dan juga uang. Sebelumnya, puluhan anggota keluarga kerajaan Saudi dan sejumlah menteri serta pengusaha top negara itu ditangkap pada awal November 2017 saat pemerintah mengeluarkan kebijakan memerangi korupsi. Para tersangka termasuk Pangeran Al-Walid bin Talal dituding melakukan pencucian uang, menyuap, serta memeras pejabat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gaji guru dan PNS belum dapat meningkat secara signifikan karena masih terjadi kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar. Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo menyebut kebocoran anggaran diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun. Kata Prabowo Mitra, salah satu penyebabnya adalah praktek under-invoicing, yaitu pelaporan nilai atau jumlah ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan ASN. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat berbagai kebocoran tersebut mencapai sekitar $150 miliar atau setara Rp2.500 triliun per tahun. Karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik kecurangan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Inggih, matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasih midhangetaken adicara kaya marem pancen gawe adayem tertentrem. Pun, sinten malih? Sugeng siang kaya marem.
1: Sugeng siang kaya marem. Pancen gawe adayem tertentrem.
0: Inggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kula mboten salah niki, Cak Wit.
1: Inggih, leres.
0: 110. Oke, alhamdulillah. Monggo Cak Wit, sehat Cak Wit.
1: Alhamdulillah, Mbak. Oke. Lah mangke nyon niku.
0: Napa Cak Wit?
1: Gerajakan Banyuwangi artine ini kan ya.
0: Napa?
1: Gerajakan Banyuwangi.
0: Gerajakan Banyuwangi,
1: nggih. Artine kan kalender iki.
0: Nggih.
1: Salam nggih.
0: Kagem sinten?
1: Oh, wonten Mama Yeti, Pak Sukarti, wonten Mas Prayuko, wonten Pak Jono, wonten Pak Pram, Mas Imam, Pak Preng sekalian, Bu Wawan, Bunda Yeti, wonten Mas Imam,
0: nggih.
1: Wonten Bu Juminten, wonten Bu Wiwi, wonten Mama Titin,
0: nggih.
1: Wonten Pak Cip, wonten Mas Gilang.
0: Nggih.
1: Setu ya kemawon Wanida.
0: Nggih.
1: Sugeng midhangetaken.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi panggih.
0: Amin. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Kinsik niki kula undhewe, kula undhewe riyen. Pun unduh niki. Nah, saya tas saking jalur WA. Sugeng siang gayeng marem.
2: Pancen gawe ati ayam tur
0: pom-pom. Nggih, matur nuwun.
2: Yune gak ganggu.
0: Nggih, jenengan pateni, jenengan pejai niku swantune radio.
2: Pon.
0: Pon. Pon peja.
2: Tindak kaitan dengan sampai apa Bram, watang lo kuat ya Allah.
0: Ya Allah. Alhamdulillah sakit guyu.
2: Bangki kok sakit ya. Saya tak teriti suhu dah. Seperti itu kok.
0: Nggih. Ya tapi sayang suantune jenengane kok pedot-pedot ngenten iki ya napa ngenten iki. Halo.
2: Halo.
0: Loha.
2: Pedot napa mboten?
0: Pon.
2: Oh.
0: Sinyale ngenten iki kadang-kadang.
2: Jangan paringi kacu kuning.
0: Kacu kuning. Nggih, Bunda.
2: Pola coba bagi.
0: Kagem sinten?
2: Ali. Pak Sukarti, apa Bram Basut, salam Bang. Pak Sukarti kan dua kurs berat, mau mengenal ngisik ya. Sempurna ini kita boleh nong.
0: Lengge.
2: Bayang kalian, Pak Sukarti, Pak itu bawa ke kalian.
0: Oke.
2: Nanti Dava.
0: Oke.
2: Mas Awit ingin memberikan kartu berjuang wonten male Bu Wawan, Bu Sami Sunda, Alia Mayesi, Pak Sulian, Bu Jinten, wonten male Pak Jati, kalian Pak Cipto untuk semua, Pak Nurfito, Dono. Prayoga Buwati kalian Utami kalian gunung ini kok Sawandi Sawang kebun Mbak Nina tinggal aku mereka kok kenapa mana bilang
0: Mbak
2: Nina
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saat ini kok soalnya suantunya mboten niku Bunda. Mboten lancar ngoten lho, tadi saya wonten kados ndat-ndat ngoten. Nggih pun matur nuwun Bunda Eti, lelagonipun mangke dipun tenggah nggih. Sik, sugeng siang gayeng marem.
3: Gawe ati ayem tur terus.
0: Matur nuwun. Jenengan iki Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bendi nok Seninan ae. Oh, mboten ta. Oh, bae bendina Seninan. Langke mboten jelas niku lho, anu ngendikan napa niku wau lek mboten jelas.
3: Nggih. Jelas-jelas. Pasto. Iki jelas
0: nggih. Nggih, pun jelas niki.
3: Sehat ya,
0: alhamdulillah, pangestunipun.
3: Anggame niki ngapa kae anu Rodo Banyuwangi.
0: Enten ta.
3: Entos.
0: Kese, kese. Oh nggih wonten.
3: Malem pun nggih.
0: Nggih.
3: Enonot mulak Bunda Eki
0: mawon. Oh nonot.
3: Nggih. Matur nuwun Bunda.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayak mana salam ini. Dap. Sugeng siang gayeng marem.
4: Gayeng marem pancen. Gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun.
4: Sugeng siang Mbak
0: sugeng Ninda siang. Sugeng siang.
4: Nek Mbak Dian yo.
0: Napa?
4: Dian opo?
0: Dian Sastro.
4: Nggih. Nggih, nyuwun pepujane ngati.
0: Pepujane ngati saking sinten?
4: Waduh, kok gendeng niku.
0: Pokoke
4: nggih, duka langgam, duka gendeng pokoke.
0: Stasiun Prasetyo.
4: Oh nggih.
0: Cakrabudaya Cakrabudaya Gunung Kidul nih.
4: Oh nggih. Nggih. Pepujane ngati nggih, salame.
0: Saking sinten?
4: Wonten Mas Prayogo.
0: Nggih.
4: Wonten Pak Jono kala wau, wonten Mama Yeti. Oh, ki wonten Pak Sukardi.
0: Nggih.
4: Wonten ugi Abah Bram.
0: Nggih.
4: Wonten ugi Cak Wit.
0: Nggih.
4: Ugi wonten Pak Yanto. Nggih, wonten Buwati, wonten Abah Bram. Ugi wonten Pak Breng, nggih kagem samudayane mah. Mbak Rinda. Matur suwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Nah, kula tutup riyen. Setunggal kali tiga sekawan. Tambah setunggal malih. Sugeng siang gayeng marem.
5: Sugeng siang gayeng marem. Gawe ati ayam tentrem.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan dirasani gak tau tuh, Mon. Mas Gilang iki nang ndi? Ngoten terus ya.
5: Jalure
0: jalur ewat
5: ada dua gerbang
0: soalnya nggih mila niku
5: sama umum
0: mila digantosi
5: nggih
0: gantosan
5: nggih wawon terus kula
0: jenengan kepancal terus
5: ya napa-napa rencang-rencang remen kula ngantuk teman-teman Pak Ninda boleh hiburan
0: nggih alhamdulillah
5: hormat taklim kula kang sedaya
0: alhamdulillah nggih
5: oh jenengan sehat
0: alhamdulillah nggih kados menjenengan pirengaken niki kula pripun ngeten niki.
5: Terus Pak Sardi tanggal setunggal niki
0: kula sing marai. Oh, sing marai tanggal setunggal pokoke. Pokoke wis.
5: Kula diparingi tembang Kediri ngangeni.
0: Kediri ngangeni.
5: Memang buah kota harus punya daya tarik tersendiri nggih Pak Indang.
0: Nggih.
5: Kita Jombang juga ngeten. Entah itu kuliner, entah niku jajanan, entah niku wisata niku nggih Mbak Ninda nggih kedah wonten kang yang berkesan ngangeni ngoten Mbak Ninda. Pengen balik malih, pengen balik malih ngoten
0: nggih. Nggih, nek tiyang Jombang ya pasti pengen balik teng Jombang malih.
5: Iki lak balik kandang.
0: Lho nggih leres niku, pun kata lho niku.
5: Tourism itu lho, tourism itu wisatawan, wisatawan yang
0: keluar. Kediri ngangeni. Niki lagune sinten jeneng? Kediri ngangeni
5: tahu takwa
0: keroncong Naila Ivana
5: campur sari mboten wonten Tahu Takwa, wonten Selo Mangkleng, Gunung Kelut mangkin.
0: Ben niku ganti Jombang ngangeni.
5: Jombang gedhe ngoten Wonosalam gitu wonten.
0: Nggih.
5: Apa mawon Mas? Jajanane apa Mbak ning dalan Jombang?
0: Jajanane klanting.
5: Klanting Mbak Yanto. Nggih. Cenil nggih, hampir sama dengan cenil.
0: Klanting, cenil
5: mirip nggih.
0: Terus putu.
5: Nah, Pak Bram putu Mbak. Pak Bram yang putu ayu tuh temenane. Temenane. Sing ayu-ayu. Satu sini lho kok tinggal itu. Mas, ala gambar ini Bang ayu-ayu.
0: Lah nggih.
5: Vitamin A.
0: Pokoke senengane Pak Bram sing ngoten niku.
5: Wonten tumbange Mbak Linda.
0: Kan saya mboten panggen iki.
5: Wonten napa Bapak keroncong?
0: Nggih, versi keroncong ini iki.
5: Itu keroncong kan wis mam kok wis waret.
0: Lah nggih.
5: Yang persari enggal nih ketinggalan.
0: Sinten sing nyanyi ayo.
5: Biasanya ngilai kediran ya Mbak, anu Ajeng Febri ya ketinggalan itu.
0: Niki wonten niki Naila Ilvan, Nala Ivana niki.
5: Napa keroncong? Campur sari. Terus
0: kok campur sari kedap.
5: Campur sarian mau oleh keroncongan ngantuk mangke Pak Bram.
0: Lah nggih. Semesta ndoho. Kok niki dap.
5: Salamipun dari sing ngajeng-ngajeng ya sampun komplit sampun mewakili sedaya kadang kinasih wonten ing Suara Jawa.
0: Nggih.
5: Mempersingkat waktu mawon.
0: Nggih.
5: Wonten niki wonten kula.
0: Sing lintu mak menawi niki kula cek riyen iki.
5: Ah iya nggih. Niku napa? Lha niku iku terus.
0: Iya, sapa iki mau?
5: Naila Ivan kan. Iya, wonten napa-napa niku kan.
0: Oh, sanes niku sanes campur sari nih.
5: Napa niku? Tembang napa niku?
0: Loh, sanes nih.
5: Gending, gending napa?
0: Boten keroncong niki.
5: Napa napa keroncong masuk ta sanes
0: iki? Se oh, benten niki kados e.
5: Benten.
0: Nggih.
5: Tresno Nyawiji wonten Tresno Nyawiji. Wenggal-wenggal ketika campur benggal arene kemarin. Tresno Nyawiji.
0: Ini wantannya saya mindangdut nih.
5: Nah, buatan nanya wiji nih.
0: Buatan nih, kediri ngangen nih.
5: Nah, ini kan buatan apa-apa. Sakit ibutan buatan.
0: Nggak. Ditenggau mang, nggak.
5: Di pedangatan Soyong, nggak. Kesannya pun dambali lalu bahwa inspirasi kota Jombang.
0: Nggak.
5: Untuk meningkatkan wisata. Mbak Dina jelajahkan, nggak. Sehat
0: selalu. Nggak.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mas Gilang. Makanya dipotenggau. Kula aturaken dhateng panjenengan, nggak. Pon. Jangkep sedaya niki. Kaparengaken kula aturaken setunggal-setunggal kagem panjenengan para pamirsa wonten tlatah kutha Jombang lan sakiwa tengenipun niki wonten Gerajakan Banyuwangi rumiyin saking Niken Salindri sugeng midhangetaken.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul begini: Rupiah hit 17,000. What next dan apa yang harus kalian persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, maka Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk

0: menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Inggih, matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Niki pun jam kali langkung sekawan dasa setunggal menit, kan saya kula incenge. Niki salat asar jam pinten nggih? Oh, lumayan. Tasik wonten gangsal 11 menitan. Monggo yang ngabeni ngrasakaken pinara sugeng siang gayeng marem.
2: Pancen gawe ati ayem tetan.
1: Lakone.
2: Sehat
1: manida. Alhamdulillah, masyaallah sehat. Nggih, waalaikumsalam. Monggo pinara Bu Wawan.
2: Nyenengan sanjang lakone.
1: Lakone.
2: Lakone gak iso munggah.
1: Lakone gak iso munggah.
2: Gak iso.
1: Lala napa? Gak iso munggah ya mu anu nyelurut. Kok nyelurut ya tambah modon to ya. Trantanan gak iso munggah.
2: Niku kula nyuwun resepsi ya.
1: Resepsi
2: nggih.
1: Nggih. Nggih. Gujeng lho. Napa yo an?
2: Kangen niku berangkang iki.
1: Lho kok berangkang saya trantanan ya Allah. Benten berangkang kali trantanan.
2: Oh nang dhuwur trantanan.
1: Nggih sih.
2: Ya enggak wondo.
1: Enggak wondo nggih.
2: Salam nggih, Mbak Ninda. Nggih. Yo Mas.
1: Tasik. Ngipi paling buawan terus e Ababram.
2: Nggih.
1: Ngipi ta jenengan? Ngipi napa niku wau?
2: Ngipi dikirimi Ababram lagu.
1: Kok asik ngipine apa iku? Ngipi dikirimi. Oh, lagu
2: ngipi se. Ngrungokno to.
1: Oh, ngrungokno to.
2: Nggih. Nggih. Kang mbayu pulang nggih, kira punyu winten.
1: Nggih.
2: Pak Ben sekalian, Ababram, Pak Cip, Cawit, Mas Salan, Bang Imam, Pak Sukarti, Pak Yanto, Pak Sono, Mama Titin, kere-kere wake.
1: Napa ne?
2: Ne kere-kere dalam
1: kere-kere wake. Pon dah, pon cukup, cekap.
2: Pon dah,
1: pon.
2: Setuwo ya mawon
1: nggih. Nggih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh manut eh. Wala nggih Bu Wawan matur nuwun. Lagonipun resepsi mangke dipun tenggepun. Wonten yang badhe ngrusakaken pinara malih monggo 87 97 97 jalur WA niki lagi kosong lho niki. Mboten enten sing nglebeti ta. Eman nih pas niki suwepen niki mboten enten sing mlebet belas niki. Sugeng siang gayeng marem.
3: Gayeng marem gayate ayem toten.
1: Nggih, matur nuwun.
3: Nggih.
1: Pak Breng.
3: Nggih, Pak Idamus.
1: Pak Idamus. Nggih. Alias Pak Sumadi.
3: Angin jeneng wakake nek sito wong.
1: Malaikat nek tanglete jenengmu sapa? Sinten?
3: Sinten?
1: Sinten? He, jenengmu sapa? Ngoten jawabane napa?
3: Jeneng kula Sumadi.
1: Lha sing didamel berarti Sumadi.
3: Jeneng kepeding ora iki. Kita sih piye? Ya selamat wong gede.
1: Oke, lagu ini napa?
3: Kali Pak Jono wau.
1: Ya napa?
3: Kali kula bayarane ngamuk. Nanti kula ini mung gila.
1: Mboten nate ngamuk.
3: Mboten umur rake. Nek sik enom kaya ngamuk terus. Nek gak cocok mangan.
1: Alhamdulillah pun disalami kok wau, sing penting pun disalami.
3: Nggih. Jarene nek gak disalami kok ngamuk jadi ngamuk maneh. Gak tau ngamuk.
1: Nggih.
3: Bunda Pati.
1: Mboten ngamuk tapi gondok.
3: Kodok. Wetan didik warane.
1: Niku kula nirokno terus e Ababram.
3: Oh ngono ta.
1: Nggih.
3: Ababram wetan ning gondok. dadi nurap ing pintu gak tau ngondo.
1: Niku.
3: Gondokane leren ta.
1: Tiange niku ta.
3: Nggih.
1: Oh di demo gondokan nek lurah gondokan.
3: Mboten di demo. Digiring.
1: Digiring.
3: Digiring nang pundi? Tapi ne
1: nang pundi. Nggih. Pon.
3: Dereng.
1: Oh dereng.
3: Mama Yati.
1: Nggih.
3: Yati wong sing wedi.
1: Nggih ta.
3: Mama yo iki kok wedi wong. Lah nyalmi kula Pak Bre ngono wis glundung. Kalae ben iki mawa titi niku.
1: Nggih.
3: Nggih. Pertemuan iki. Yo nek iki tegero ngayu iki sami wedi.
1: Nggih.
3: Kita uman yo apa.
1: Nggih.
3: Kula anu mangke nyuwun menen njenengan.
1: Memen, sini so weneng men kali memen jenengan iku.
3: Kita iki ini tambah enak.
1: Oh alah. Nggih.
3: Kok mau kepanggil ku kan
1: men. Lah nggih. Ngeten wis lali utang to?
3: Nggih. Bab kram niku wau.
1: Nggih.
3: Pak Jono wau.
1: Nggih.
3: Kali Pak Cep. Kang Imam.
1: Nggih.
3: Wonten sinten niku? Mas Prayoga. Wawan, jumun kali ni kalau Pak Suwito, Pak Suwito.
1: Okay.
3: Yang senawan kan lagi ni perlu tunggu kali raya.
1: Okay.
3: Mungkin bawa ke pantai. Jumun, oh bunda Eti lali.
1: Okay, oh alah, okay.
3: Wati, lali ini kak Jano. Mas bilang loh, dia kan, dia ketemu aje.
1: Okay. Pon.
3: Kamen pun tak?
1: Pon. Nggih Pak Breng, Pak Idamus. Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir niki Pak Sumadi, Pak Idamus, Pak Breng, matur nuwun sangat sampun rawuh mriki lagunipun napa niku? Memean. Kangge penutup nggih. Tapi sak derengipun wonten resepsi. Matur nuwun sangat kagem panjenengan sedaya ingkang tansah setyatuh midhangetaken. Pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang mboten nyacaki dhateng menawi panjenengan sedaya nggih. Sarangan malih benjing mila jam setengah ngantos jam 3 sonten. Kula nyuwun pamit riyen. Sugeng sinten sampeyan. Kok iso ngono. Sugeng sonten sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

الله أكبر الله أكبر

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan wujud semangat demokrasi, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap simbol kebangsaan. Kata Prasetyo, masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga ikut berperan dalam menentukan identitas visual yang mewakili semangat peringatan kemerdekaan Indonesia. Setiap suara dan masukan dari masyarakat dinilai penting untuk memilih logo yang mampu menggambarkan cita-cita, optimisme, serta persatuan bangsa. Sebelumnya, Mitra Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Radio Suara Jombang.

0: milih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra Muda Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026, pukul 07.54 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Saudara Musa, seorang kurir yang sedang melintas di Dusun Jayan, Desa Barong Sawahan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten gih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Baik, terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang FM di 104.1.

0: Radio Suara Jombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut. Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Suara Jombang.
4: Baik, terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang FM di 104.1.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda apa yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap barang-barang hasil sitaan dari koruptor? Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang melelang semua hasil sitaan barang koruptor, negara Filipina malah menghancurkan mobil-mobil sitaan tersebut menggunakan bulldozer. Tak tanggung-tanggung, pada Februari 2018, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghancurkan sekitar 30 mobil mewah hasil sitaan bea cukai. Mobil mewah yang dihancurkan pada saat itu antara lain Mercedes-Benz, Jaguar, Lexus yang harganya mencapai total 30 miliar rupiah.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Radio Suara Jombang.

Baik mitra Suara Jombang, tentunya di sore hari ini saatnya Ade harus pamit ya. Ade akhiri program sore hari ini Dangdut Asik Suara Jombang. Tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah request juga. Mohon maaf, mungkin ada beberapa lagu belum sempat terputar. Baik mitra Suara Jombang, Ade mengucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kana rajulun yudayinu an-nasa. Fakana yakulu lifatahu. Kana ono sapa rajulun wong lanang ingku yudayinu. Ngutangi sapa rajul ngutangi niku karepe ngekeki utangan niku lho Bapak Ibu. Annasa ing menungso. Yudayinu iku ngutangi sapa rajul annasa ing menungso fakana mongko ana sapa rajul iku yakulu. Ngendika sapa rajul lifatahu marang arek nome rajul. Dadi niki wonten arek nom dipun dawuhi. Lek dawuhi idza ataita muksiran. Idza ataita nalikane nekani sapa sira muksiran ing wong kang kangelan. Maknane kangelan ngoten mawon. Kadang ngoten sing maknani rada ekstrim niku muksiron melarat ngoten. Nggih. Rada ekstrim nggih. Muksiron niku kangelan ngoten mawon. Nggih. Fatane barang apik niku ya angel lakon-lakonane Bapak Ibu. Nggih, semoga titenane gampang. Perkara ate abot lakon-lakonane niku berarti apik temenan niku. Nggih, contone niki. Jadi nagih hutang bolak-balik disemayani ae. Suwe-suwe dibebasno, suwe-suwe diebrokno. Ya niki. Nggih. Dadi teng ngriki niki ngekeki napa nggih? Gampangno nanggone wong liya. Wonten. Dadi memang perintahe Kanjeng Nabi niku nggih, sing gampangan, sing entengan. Ngoten. Tapi nggih jenenge gampangan entengan apa meneh urusan utang ngeten iki. Ngerti diebrokno, ngerti dibebasno. Oh, kok ndekne cerita-cerita. Wah, utang nggone Pak Kaji kok lho. Pau enak. Engko anggere wis ditarik ping telu kok gak nyaur, dibebasno. Wah, tambah cerita rono-rono akeh sing utang rono niki mangke. Dadi nggih sak repotan niki Bapak Ibu nggih. Nggih. Jadi niki masing-masing niku ngeten lho nggih. Wong sing ngutangi niku etikane nggih ngeten niki wau. Sing gampangan, sing entengan. Upama sewektu-wektu iku nagih, sewektu-wektu iku narik kok durung mampu, ya aja meksa-meksa. Ngoten, berilah kesempatan, keono sepura. Ngoten. Lah sing ngutang dhewe iku ya ngono kudune. Nggih, utang niku ya kudu nyaur. Ora kok terus sak karepe dhewe, alah. Nenek ya tak sahur, nek ora enek ya ora. Lho. Justru nek enek wong kok niat utang ora arep nyaur, niku malah diangelno rezekine, Bapak Ibu. Nggih, tambah angel rezekine, tapi nek utang niate arep nyaur temenan, niku nggih delalah. Delalah niku napa? Nah, biiznillah ngoten delalah niku biiznillah atas izin Allah. Ya, wong Jawa bolak-balik kula aturaken munekno biiznillah niku kangelan terus dadi delalah. Ya delalah digampangno kalih Gusti Allah. Nyambut gawe ku ya gampang, rezekine ya gampang. Wong ancene dari awal niku niate kepengin nyaur. Dan jadi ini sama-sama sing ngutangi ya ora oleh kemudian semena-mena, sing ngutang dhewe kudune ya pangerten. Wonten, kudu ya niat temenan kepengin nyaur ora kok digawe akal-akalan. Upama durung iso nyaur ya ngomong bloko suta apa anane sepurane cak aku durung iso nyaur e. Tak undur seminggu ngono ya apa? Ngoten. Jadi akhirnya ini ngeten Bapak Ibu. hubungan sesama manusia niki bisa terbangun dengan baik. Nggih ngapunten, kadang-kadang niki gara-gara utang niku iso medhot perseduluran barang. Nggih, gara-gara utang iso neng-nengan. Wong ketemu ngoten roh nek sing ngutangi teko etan, sing ngutang teko kulon. Wah, sing kulon ya apa carane ben ora ketemu. Sing kulon akhire menggok ngalor. Ben ora ketemu. Dadi nginggati, dadi uripe iku ora iso tenang. Dadi upama budal teng masjid ngoten nggih ngincang-nginceng dhisik. Sing ngutangi aku ana tagak wonge ya ngoten. Moh tutukan niku moh. Lah niki jenenge malah medhot perseduluran. Nah, kudune persaudaraan yang selama ini terbangun dengan baik niki tetap terus berjalan walaupun di situ niku nggih wonten transaksi utang piutang. Utang niku ora apa-apa Bapak Ibu, oleh wong Kanjeng Nabi mawon nggih nate utang kok. Nggih. Malah Kanjeng Nabi niku utange tenggene tiyang Yahudi. Wonten. Dadi ora apa-apa, wong utange ora apa-apa, sing penting duwe niat, tekad yang bulat untuk menyaur. Sing garai masalah ning utang terus gak nyaur niku terus epok-epok lali ngoten. Lah iki sing repot niki. Ngoten. Dadi niki kedua belah pihak niki sama-sama, nggih, sama-sama jalan. Sing ngutangi ya ngomongi sing apik, ora oleh semena-mena. Sing utang dhewe ya kudu pangerten. Wonten yo niat temenan untuk menyahur. Dadi niki aja sampe persaudaraan yang selama ini terbangun dengan baik niki dadi pedhot gara-gara utang. Lah niki. Padahal niki hubungan antara sesama manusia niki kudu terbangun dengan baik. Wonten lho nggih, terbangun dengan baik. Nggih, makane kenging napa diperintahno silaturahim. Silaturahim niku kan menyambung kekerabatan lah gampangane. Dadi aja sampai kekerabatan niku pedhot. Wonten. Dadi sing wis nyambung niki diperkuat persaudaraane. Sing pedhot ayo disambung, aja sampai neng-nengan. Aja sampai gegeran, aja sampai gak rukun. Wong rukun niku penting Bapak Ibu. Nggih. Dadi rukun niku nyebabno rezekine lancar. Nabi Musa Bapak Ibu. Niku nate salat istisqa lah, nyuwun udan tenggene Gusti Allah. Niku kalih Gusti Allah dijawab ngene, Musa, udan niki ora bakal tak turunno. Nek umatmu iku ijek gegeran, nek rukunno dhisik umatmu iku. Ngoten. Dadi ternyata kunci pelancar rezeki niku kerukunan. Ngoten. Dadi nek masyarakate rukun, guyub rukun, ya insyaallah rezekine gampang, rezekine lancar. Ngoten. Termasuk nek lingkup kecil niku keluarga nggih ngoten. Di lingkungan keluarga kok rukun, ora gegeran, ora nyelatuan. Nek bojone bolak-balik dicelatu ae, ya angel rezekine. Wong ngerti celatu terus ora tau mulih nang omah. Senengane terus nang warung kopi. Lah apa timbang aku mulih dicelatu. Enak nang warung kopi. Rezekine seret to nggih. Mangkane niki hablum minannas, hubungan sesama manusia niki harus terbangun dengan baik. Lah niki terkait kalih Idul Fitri niku nggih ngoten. Kenapa di Idul Fitri niki kok saling berkunjung dari rumah ke rumah, dari tetangga ke tetangga, dari saudara ke saudara? Niki tidak lain tujuannya nggih niki memperkuat hubungan sesama manusia. Dan hubungan sesama manusia niki terbangun dengan baik. Aja sampai podo-podo menungso niki bermusuhan. Aja sampai gegeran. Wonten. Makanya momentum Idul Fitri niku nggih niki membangun hablum minannas. Wonten. Nek hablum minallah pun mboten usah dibahas. Pokoknya Ramadan dilakoni, posone, ibadahe, Begitu Ramadan selesai, niku jaminane ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosa niku pun disepura kabeh kalih Gusti Allah. Tapi niku dosa sing hubungane kalih Gusti Allah. Kesalahan-kesalahan sing hubungane kalih Gusti Allah. Anjene nek wis hubungane kalih Gusti Allah niku gampang Bapak Ibu. Allah niku gampangan, ana kesalahan sithik-sithik, ana kekeliruan, ana dosa, pokoke gelem njaluk sepura ya disepura. Sing angel niku karo menungso. Nggih, wong dijaluki sepura ngono ya muni iya tapi jek mecucu ae. Nah niki sing angel. Semoga lek urusan karo wong iku angel. Makanya ini diperintah bagaimana hubungan sesama manusia, termasuk urusan utang piutang niki. Niki ojo sampai ngerusak hubungan sesama manusia. Niki sing paling gampang ngerusak hubungan persaudaraan goro-goro utang. Jadi goro-goro utang nih ketemu nonton ya spie nonton sungkan-sungkanan. Nah soalnya duwe utang nih pun apa? Lah nek fair kados wau kan penak to nggih, sing ngutang ya bloko suta apa anane, wonten nek anjene durung wayahe ya ngomong apa anane, sing ngutangi dhewe ya ngomonge ya penak, nyepuronan ya gampangan. Itu tidak akan merusak hubungan sesama manusia. Ngoten. Mangkane hablum minan nas niku nggih penting Bapak Ibu. Nggih. Ibadah kaya apa wong niki ibadahe kalih Gusti Allah. Nggih, tapi nek hubungan dengan sesama manusia itu tidak baik, niki percuma. Nggih. Percuma. Wonten. Makane Kanjeng Nabi niku nate dipun suwuni pirsa kalih salah setunggalipun sahabat. Kanjeng Nabi wonten tiyang niku masyaallah lek dalu ahli tahajud. Nggih. Jenenge tahajud ya anggere bengi. Nggih. Lek enjing ahli salat duha. Senin Kamis ahli puasa. Wonten. Pokoke sing ibadah-ibadah sing hubungane kalih Gusti Allah. Niku apik tiyang niki. Tapi ngapunten, tiyang niki niku nek kalih tanggane mboten apik. Nggih, kalih tanggane neng-nengan, malah kalau dulur niku ora akur, karo dulur malah gegeran. Nalikane Kanjeng Nabi disuwuni pirsa, lho tiyang kados ngeten niki niki napa benjing-benjing saged mlebet swarga napa Kanjeng Nabi? Jawabane Kanjeng Nabi ora iso. Lho ngoten. Berarti niki memberikan satu penjelasan. Wong niku apik kaya apa ibadahe? Paribasane lek wiridan ra karu-karuan. Lek sujud sampai bathuke benjut. Lek zikir sampai lambene jedir. Wonten. Tapi nek karo tangga ora apik neng-nengan, ora wawu, ora sapa-sapaan, karo dulur ora akur tambah gegeran. Niku nggih percuma. Lek ibadah kados ngoten niku percuma. Lah mangane kenging napa nek Idul Fitri niki nggih kemudian ada nggih anjang sana dari keluarga ke keluarga, dulur ke dulur. Niki nggih niki wau. Ben hubungan sesama manusia niki menjadi baik. Nek enek salahe ya disepura, ana klirune ya disepura, termasuk niki wau sing duwe utang-utang niki wau nggih disepura. Disepura niku mboten berarti terus utange lunas ngoten mboten lho nggih. Nah, urut-urutane niki wau. Maksude durung iso mbayar sak niki disepura dhisik. Nah, dekne minggu ngarep enek sing dige mbayar. Ngoten. Mangke nek wis mentok, wis gak iso mbayar temenan, nah baru dibebasno ngoten lho nggih. Dadi niku hubungan sesama manusia niki terbangun dengan baik. Lah nek wis ngeten niki makane terus diarani Idul Fitri, kembali suci. Wonten. Lah kok istilahnya kembali suci to Pak? Berarti awake dhewe niki asale tau suci kok balik nggih. Jadi awake dhewe kula jenengan niku Bapak Ibu, asline ya suci, tidak punya dosa sama sekali. Asline awake dhewe niku niku. Lah kapan awake dhewe niki tau suci tidak punya dosa sama sekali? Lah biyen pas nalingkane dadi bayi. Lah kabeh niki lak asale dadi bayi to nggih. Nggih, kabeh niki asale bayi ora enek kok moro-moro mak pecungul gedene sakmono ya medeni wong. Nggih. Lah apik-apike wong niku nggih bayi niku kenging napa? Mergo ora duwe dosa sama sekali. Nggih. Njenengan tumon ana bayi kok ngelumpuk terus rasan-rasan ngoten tumon napa mboten? Ora enek bayi kok ngelumpuk rasan-rasan niku. Sing biasanya ngelumpuk rasan-rasan niku sapa? Nah, ibu e bayi niku. Dan tuman ono bayi kok nyelawatuan nonton. Ora enek bayi kok nyelawatuan niku. Jadi asline awake dhewe niku apik Bapak Ibu. Nggih. Ga ono bayi nang petita, petiti kemplinti niku mboten nonton. Nggih niku asale awake dhewe. Lah seiring dengan perkembangan waktu, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, umure tambah akeh, tambah akeh, tambah gede, tambah gede, kesucian itu suwe-suwe terkotori. Ya terkotori kali ini wau ngerasani wong liya, ngelarakno wong liya, ganggu wong liya, nyelatu tangga, nyelatu bojone dhewe. Nah niku jenenge mengotori kesucian. Nah itu dibersihkan dengan cara saling memaafkan. Lah nek wis saling memaafkan niku baru kemudian iso resik. Makane terus diarani balik suci, kembali suci. Ya kembali suci niku bahasa Arab ya Idul Fitri, kembali kembali suci. Nonton. Jadi hablum minallahi beres, hablum minan nasi nggih beres. Jadi niki hablum minan nas niku nggih penting. Nggih kudu loro-lorone. Kadang ana wong niku ngomong ngeten, alah sing penting awake dhewe iki apik karo wong nak wis beres. Ora usah atik salat-salatan, ora usah atik poso-posonan, sing penting karo wong apik. Gak tahu ngelarani, gak tahu ngelakno, gak tahu ngecewakno. Ya syukur-syukur membantu, syukur-syukur nyumbang, sing penting apik karo wong lak wis. Lho nggih kelintu Bapak Ibu. Nggih. Karo wong ya apik, tapi karo Gusti Allah nggih kudu apik. Loro-lorone kudu apik. Nggih. Mangkane didhawuhna teng kene Quran ngduriban alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dimanapun manusia itu berada akan menjadi hina. Nuribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu. Dimanapun manusia itu akan hina kecuali illa bihablim minallah wa hablim minan minan nas. Kecuali dia bisa membangun dengan baik hablum minallah dan hablum minan minan nas. Makane ora oleh nggae semboyan ngoten niku. Ha sing penting awake dhewe apik karo wong ayo beres. Ora nglarani wong, ora ngecewakno wong, ayo wis. Lho mboten kenging ngoten ta bae. Nggih. Sholate ora tahu, posone ora tahu, kajine ora dibudali, padahal ya wis cukup, wis mampu, jare semboyane sing penting apik karo wong. Nggih. Mboten wong Qur'ane illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Hablum minallah nggih jalan, hablum minan nas nggih jalan. Nek salah siji nggih percuma. Mau apik tapi karo menungso ora apik percuma. Hablum minan nas apik karo wong apik wis gampangan entengan. Nggih, seneng nyumbang, seneng bantu, nyah-nyah-nyah-nyah, brah-breh-brah-breh, seneng aweh. Lah tapi nek karo Gusti Allah ora apik. Perintahe ora dilakoni, ibadah-ibadah rituale ora dilakoni. Ya percuma padha wae. Oh ngoten. Mangane niki kita membangun hubungan sesama manusia niki penting. Bahkan nek sesama manusia niki tidak terbangun dengan baik, ibadahe niku niku entek kabeh, ora iso dipetik hasilnya benjing tengene akhirat. Nabi niku nate maringi jedhean tengene sahabat-sahabat. Atadruna manil muflis. Sahabat-sahabat. Awakmu ngerti ta? Sapa sih wong sing bangkrut niku sapa? Wonten sing jawab, lho tiyang bangkrut niku nggih, tiyang niku Kanjeng Nabi, tiyang sing donyane sa'arat-arat. Omahe akeh, sawahe akeh, tanahe akeh, mobile akeh, pom bensine akeh, malah bojone ya akeh. Tapi niku entek kabeh, ludes. Nggih niku tiyang sing bangkrut Kanjeng Nabi. Dari Kanjeng Nabi, ya bener wong bangkrut ki ngono iku, tapi sing tak karepno dudu iku. Lah terus sinten Kanjeng Nabi? Wong bangkrut iku wong sing besok nanggone akhirat. Iku duwe ganjarane salat, ganjarane poso, ganjarane zakat, ganjarane haji, ganjarane umroh. Malah lek umroh ku bolak-balik umroh, kajine ya bolak-balik koja kaji, tapi ku entek kabeh ludes. Ya iku wong sing bangkrut. Lah kok saged ludes? Iya, soalnya ndekne tau ngelarakno wong liya, tau menyakiti orang lain, ngelek-ngelek wong liya, tapi ora gelem njaluk sepura. Lah pentinge niku teng mriki Bapak Ibu. Nggih. Dadi ampun dianggep niku hanya sekedar tradisi. Tradisine niku nek riyaya ya sepura-sepura nan mboten. Niki bener-bener nggih, njaluk sepura ben hubungan sesama manusia niku clear. Ngoten ben besok-besok ora dadi wong sing bangkrut. Ngoten. Nggih. Jadi ampun dianggap niku hanyalah sebuah tradisi, mboten niki ajarane Kanjeng Nabi. Wonten ajarane Kanjeng Nabi ben ora dadi wong sing bangkrut. Wonten. Mergo nek enek wong kok ngelek-ngelek wong liya, ora gelem njaluk sepura. Niki kaapiane wong sing ngelek-ngelek, kaapiane wong sing nglarani, niku dijupuk dikekno wong sing dilarani. Mangkane nek enek wong kok dirasani, niku kudune malah matur nuwun karo sing ngrasani. Alhamdulillah, terusno yo olehmu ngrasani aku. Malah ganjaranku tambah akeh. Soale ganjarane kono sing ngrasani niku wau dijupuk, dikekno wong sing dirasani. Lah sing garai ku lek krungu dirasani, wah tambah mencak-mencak. Tambah dilewabrak ngoten karo cincing-cincing piye baleni maneh lehmu ngomong. Nah, tambah tawuran niki mangke. Makane nenek wong dielek-elek iku dune malah beneran alhamdulillah wes tambah aku oleh tambahan ganjaran. Lah nek sing elek-elek duwe ganjaran, lah nek ora duwe diwalek Bapak Ibu. Nggih. Dosane wong sing dielek-elek, dosane wong sing dirasani, dosane wong sing disakiti, dijupuk, dikekno nanggone wong sing elek-elek, wong sing nyakiti. Oh, ngoten. Makane iki diwanti-wanti kali Kanjeng Nabi aja sampai dadi wong sing bangkrut. Dadi le ibadah yah mono, yah mene tiba entek ludes gara-gara nah niki wau. Nggih, hubungan karo padha-padhane menungsa niki ora apik. Ngoten. Lah jane niki Bapak Ibu jane lho nggih. Niki wonten sing maringi pendapat ngenten, wong njaluk sepura niku kudune diduduhno, disebutno. Salahe niku apa ae kudune ngoten. Wah, lah nek nyebutno salahe niku wayahe riyaya ya ya sawi niki daftare akeh. Makane sing apik wong njaluk sepura iki jane ora usah ngenteni riyaya. wonten. Cuma nek momene riyaya niku mboten patek izin ngoten lho Bapak Ibu nggih. Lah nek salah langsung njaluk sepura kan kadang rada izin. Tapi nek sepura niku insyaallah nek riyaya niku wong-wong tuh atine do lapang kabeh. Jembar atine. Ngoten. Mas yo biyen niku lek nglarani kaya ngoten. Niku biasane nggih. Nek riyaya kuwi iso do jembar atine. Nah, mergo iso weneng terus do sepura. Sepuronan. Nah, kadang niku memanfaatkan momen ngoten niku. Lah untunge niku untunge nggih wonten pendapat nggih sing ngarani njaluk sepura iku ora kudu disebut salah apa kabeh niki. Cukup njaluk secara global mboten napa-napa. Wah nek niki penak niki. Ngoten. Dadi nggih sepurane kabeh cak dosa-dosaku karo sampeyan ya padha-padha beres menan. Nggih. Ana sing kosong-kosong beres ngoten penak. 00 ya cak ya beres ngoten tok winten. Nggih. Dadi niki ben awake dhewe niki ora dadi wong sing bangkrut. Nggih eman-eman Bapak Ibu. Mulai ibadah ya mono ya mene lah kok tiba entek ludes gara-gara ada hubungan yang tidak baik dengan sesama manusia. Dan nah, termasuk niki wau. Nggih. Dadi aja sampe utang piutang niku nyebabno hubungan sesama manusia niki dadi rusak. Wonten. Terus dadi neng-nengan, terus dadi ora wau. Lah akhire niki dadi qat urrahim, memutus hubungan kekerabatan. Nggih. Oh bahaya Bapak Ibu. Kanjeng Nabi niku tegas. Wong-wong sing medhot hubungan persaudaraan. Nggih. Niku la yadkhulul jannata qati'un. Ora bakal mlebu swarga wong sing medhot hubungan kekerabatan. Nggih, medhot nggih niki wae lho nggih. Dadi sing biasane niku cangkruan bareng, biasane ya guyon bareng, biasane ya runtang-runtung ngopi wong loro, terus mari ngono neng-nengan, gak sapa-sapaan, nek ketemu ya pencap-pencep. Nek ketemu pecuca-pecucu niki berarti ada hubungan yang tidak baik. Kau ngoten. Jane nggih ngoten niku ngapunten jenenge wong dilarani jenenge wong napa nggih atine niku dilarani niku nggih mangkel niku manusiawi. Wonten manusiawi wong jenenge wong. Nggih. Mangkane kalih Kanjeng Nabi niku nek kepengin mangkel mangkelo tapi telung dino ae. Mangkane dibatesi telung dino. Ngeneng telung dino oleh Bapak Ibu. Nggih, kok kelewat telung dino, wah bahaya niki. Dadi upami jenengan kok mau mangkel karo tanggane neng-nengan rapopo tapi telung dino ae. Mari ngono terus wawu maneh. Ngoten. Wawu rong dino mari ngono terus neng-nengan maneh. Enggak apa-apa dadi disiasati ngoten. Pokoke aja sampai kelewat telung dino. Lah iki neng-nengan sampai rong tahun sampai telung tahun. Wo ya bahaya niki. Nggih. Dadi wong jane jenenge menungso nek pengin neng-nengan ya wis neng-nengano tapi aja suwe-suwe. Telung dino ae mari ngono wawu maneh, mari ngono rukun maneh. Pun niki mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah wonten kirangipun nyuwun pangapunten wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: berubah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
3: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026, pukul 10.16 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Dodi, warga desa Miagan, yang melaporkan adanya orang tersesat dengan kondisi linglung dan setengah sadar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polsek Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Mutiara Kata Hari Ini.
4: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
3: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
2: Kata inspirasi hari ini.
5: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Selamat malam Mitra Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Suara Jombang Mitra, malam hari ini menjadi teman terbaik Anda di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Apa kabarnya Anda semuanya Mitra? Semoga sehat ya. Ada yang lagi kurang enak badan barangkali karena cuacanya dingin. Tapi ngomongin masalah bededing ya, ini cuaca dingin seperti ini sepertinya juga sudah beberapa waktu yang lalu sudah ya kan. Kemudian sekarang muncul lagi dinginnya. Semoga saja yang sekarang lagi sakit cepat enakan, cepat pulih kembali kesehatannya. Jangan lupa untuk ini, untuk minum obatnya, istirahat, makannya juga yang teratur. Kemudian yang sekarang lagi happy-happy, semoga saja Radio Suara Jombang FM malam hari ini menjadi teman terbaik Anda. Ada yang lagi aktivitas gak malam hari ini? Monggo Mitra, senggol-senggol saya di WA ya, di 0812-3599-3737. Saya ulang, banyak yang mendengarkan Radio Suara Jombang FM di tempat aktivitasnya, tapi jarang nyenggol-nyenggol di WA. Jadi Anda bisa masuk di WA, Anda bisa telepon, bisa WA 0812-3599-3737. Aktivitas kemudian disalami sama penyiar radio kayak pas gitu ya. Ada siapa ini? Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Sukardi, terima kasih. Kawasan Parimora Utara, apa kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik. Pulang dari musola.
0: Habis sholat Isya ya, Pak?
1: Jane tadi terus laran kedapur sampai teman-teman. No.
0: Karena sudah hobi.
1: Iya. Baru masuk tata. Oh iya rebo e. Lakone siaran.
0: Oke, kali ini request lagunya apa Pak Sukardi, silahkan.
1: Aku sampean kayak iku.
0: Apa?
1: Rojo.
0: Gedang. Oke. Saya siapkan gedangnya Pak. Salamnya dulu untuk siapa? Monggo Pak. Ayo salam dulu.
1: Pak Bram, selamat malam.
0: Oke.
1: Pak Bram, ayo Pak.
0: Lanjut lagi Pak. Salamnya tarik lagi.
1: Salami semua kabeh.
0: Oke.
1: Untuk Mas Ari, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Sangi, tante nite, nage kecapa.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung dengan saya dari kawasan Parimono, Mitra. Yang ada di kawasan Parimono, selamat malam saja untuk ada semuanya tanpa terkecuali. Ada Mr. Bram, kawasan Brambang, sudah tidak sabar untuk bergabung dengan saya. Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya kawasan Brambang malam hari ini, Mr. Bram?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja, Mas.
0: Oke. Kalau malam seperti ini, rame atau sepi ya, Brambang, ya?
2: Ini, ya, rame juga, Mas, ini.
0: Rame juga. Ya. Kalau tempat kuliner itu di sebelah mana, Brambang, itu?
2: Ini kan ada angkringan juga yang di perempatan itu. Terus kalau di dalam itu ya adalah.
0: Oh, ada.
2: Warung kopi itu aja,
0: kapan,
2: Mas.
0: Kapan-kapan saya diajak ngopi di warung kopi situ ya.
2: Oh, ya, siap, Mas.
0: Siap. Ya. Oke, Mr. Bram, malam hari ini pengen ditemani dengan lagunya siapa?
2: Saya tak minta itu aja, Mas.
0: Apa?
2: Selendang birunya Sagita aja lah.
0: Selendang birunya Sagita.
2: Iya.
0: Asli.
2: Arya Galih.
0: Arya Galih masuk. Salamnya buat siapa, silakan, Mr. Bram.
2: Ya, salamnya untuk Pak Breng sekalian.
0: Oke.
2: Okay. Wawa. Pak Sukardi yang barusan turun.
0: Oke.
2: Okay. Ini Mbak Penceng tak kasih itu yang enggak ada. Enggak tahu lagi kemana.
0: Enggak ada tanda-tanda. Ya, kayaknya Ndok Soto kayaknya.
2: Enggak ada Mama Yeti, ada Mama Titin, ada Ini Bu Samu Sunda lagi pergi mungkin Mas ya.
0: Ya, beberapa waktu enggak muncul ini ya. Di WA.
2: Ya itu kan dulu pamit sama Mas Syari.
0: Ya, karena pas musim liburan katanya mau balik kampung.
2: Iya. Ya, okay. Ya ada Om Gilang kalau mendengarkan. Biasanya Pak Dono.
0: Iya.
2: Ada semuanya Mas termasuk Tumi kalau nggak repot kadang kan ngojang ngaji aja memang sudah apa ya kebiasaan.
0: Iya.
2: Wanita.
0: Iya betul iya. Sekali.
2: Jadi Mas Ari, mudah-mudahan Mas Ari juga selalu sehat.
0: Amin.
2: Biar bisa menjalankan aktivitas dengan baik.
0: Amin, siap.
2: Oke. Oke, Mas Ari, matur sembah nuwun.
0: Sama-sama, Mister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Kasan Brambang City, Mitra. Ada Mister Bram sudah bergabung dan saya. Ada yang pengen bergabung lagi enggak? Monggo, Mitra. 0812-3599-3737. Masa Anda enggak pengen on air di radio yang nomor satu di Jombang, Mitra? Eman-eman kalau malam hari ini Anda mendengarkan Goyang Dangdut Malam, bergabung saja. Ya sudah, 18 menit lepas dari 7 malam, Anda saat ini masih bersama Goyang Dangdut Malam. Bagaimana dengan satu komposisi bagus berikut ini? Ada Gedang Rojo, ada Arya Galih, dan juga Vivi Artika. Yang suka sekali dengan Goyang Dangdut Malam, Dangdut Koplo Indonesia. Jangan sungkan-sungkan kalau misalnya volumenya agak dikencengin dikit sambil goyang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrymont, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymont dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrymont dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
2: Bersama KPK, berantas korupsi. Radio Suara Jombang.

Dua komposisi bagus Mitra sudah saya putarkan. Selendang Biru milik dari Sinta Arsinta dan juga Arya Galih bersama Sagita Asolole. Sebelumnya tadi ada Gedang Rojo, Arya Galih juga dan Vivi Artika, Maha Music. Ari Suara Jombang Mitra malam hari ini masih terus bersama Anda di program Goyang Dangdut Malam. Yang pengen bergabung silakan saja, saya tunggu Anda. Nomor teleponnya di 8717717. WA pun juga bisa Mitra, 0812-3599-3737. Hari ini tadi di Jombang ada peringatan Hari Bayangkara ke-80 Mitra di tahun 2026 yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang. Jadi Polres Jombang seusai menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 langsung menggelar tasyakuran.

0: syukuran di Pendopo Kabupaten Jombang. Dihadiri oleh Bupati Jombang, Abah Haji Warsubi, ini saat memberikan sambutan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran Polres Jombang. Abah Warsubi ini berharap Hari Bayangkara menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus mengabdi dengan hati, memberikan pelayanan yang humanis, serta menegakkan hukum secara adil dan profesional. Sementara itu, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan juga mengapresiasi dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh agama dan seluruh masyarakat yang selama ini menjaga situasi Jombang yang tetap aman dan kondusif. AKBP Ardi Kurniawan juga memohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pelayanan sekaligus berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Jombang. Selamat Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 untuk sahabat-sahabat Polri dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Sudah ada Pak Jono, sudah bersiap untuk masuk di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak Pak Jono, kawasan Tembelang. Apa kabarnya Pak Jono?
1: Baik-baik saja Mas Ardi.
0: Baik-baik saja. Iya. Malam hari ini kawasan Tembelang bagaimana Pak? Sepikah, ramikah, atau biasa-biasa ya, saja?
1: Sepi.
0: Jangan-jangan Anda yang tidak pernah keluar akhirnya mengatakan sepi.
1: Ya tidak juga.
0: Oh tidak juga. Berarti memang
1: karena
0: sepi.
1: Kalau malam gini kan ya sepi dong.
0: Iya. Ya udah biar tidak sepi. Ini nanti lagunya apa Pak Jono?
1: Gadis Manis Kalimantan.
0: Gadis Manis Kalimantan yang nyanyi
1: Devariana Indra.
0: Devariana Indra.
1: Sama Pendi Adela.
0: Oke, Gadis Kalimantan. Devariana Indra sama Pendi.
1: Iya.
0: Salamnya untuk siapa? Monggo silahkan.
1: Yang baru masuk tadi, Abah Bram.
0: Yes.
1: Pak Sukardi. Terus Pak Breng.
0: Oke, terus. Terus-terus nabrak ini nanti kalau terus-terus ya. Oke, lanjut lagi Pak Jono, gaskan saja, silakan, monggo.
1: Pak Yanto tidak pernah masuk ya?
0: Salamin aja Pak, nggak apa-apa Pak, meskipun tidak ya, pernah masuk.
1: Terus Mbak Wati. Siapa lagi?
0: Siapa lagi Pak? Anda ingat siapa lagi Pak?
1: Mas Imam. Lupa.
0: Ya udah untuk semuanya saja kalau lupa Pak, daripada ngeluh nanti Pak ya. Pak Jono nanti enggak,
1: kalau
0: kenapa?
1: Malam itu loh, Mas Ari. Oh.
0: Ya gini aja seingatnya aja.
1: Itu Puawan Mas Ari.
0: Seingatnya aja Pak, enggak apa-apa Pak.
1: Puawan.
0: Oke.
1: Kalau suruh kapten semua yo.
0: Habis waktunya nanti. Ya. Siapa Jono? Terima kasih Gadis Kalimantannya ya, sudah saya siapkan, nanti ditunggu lagunya.
1: Gadis Manis Kalimantan yo. Pernah di Kalimantan kan Mas Ari saya.
0: Siapa Jono?
1: Iya siap.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Jono. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono Mitra dari Kasan Tembelang. Yang ada di Kasan Tembelang, selamat malam. Siapapun Anda yang sekarang ada di Kasan Tembelang boleh bergabung dengan saya 081235993737 atau teleponnya di 871717. Saya bergeser ke Belimbing Gudo. Ada Mbak Penceng, Mas Ari, Mbak Penceng hadir. Request lagunya Bercerai Muda. Waduh, ngeri lagunya, Rek. Salam buat Mr. Bram, Pak Jono, Mama Titin, dan semua pendengar Suara Jemaah FM. Mas Ari, terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga. Kita manfaatkan waktunya, Mitra. Sudah bersiap ada Gadis Kalimantan, Devariana Indra, dan juga Fendi Adela. Spesial untuk ada semuanya, pecinta goyang dangdut koplo Indonesia. Kebersamaan saya masih sampai nanti usai di jam 9 malam.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Radio Suara Jombang.
3: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026, pukul 07.16 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka berat dan luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang, yang dilaporkan oleh Bapak Arif, warga Desa Pandanwangi. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
3: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Dua komposisi bagus Mitra sudah saya putarkan. Tadi Bercerai Muda Anjar Agustin ada dari Adela. Dan juga Gadis Kalimantan Divarina Indra Adela. Yang bergabung sabar dulu ya Mama Titin. Saya ada informasi dulu. Setelah tadi informasi berkaitan Hari Bayangkara. Ini tadi ada informasi juga. Saya kutipkan dari memorandum.id, Satreskrim Polres Jombang ini Mitra berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor yang diduga kerap beraksi di lokasi hiburan rakyat. Ada 4 orang tersangka Mitra yang diamankan setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan hilangnya sepeda motor Honda Beat milik warga Kecamatan Kudu pada tanggal 10 Juni lalu Mitra. Nah, Kasatreskrim Polres Jombang AKP Maghribi Agus Saputra ini mengatakan para pelaku ditangkap pada 14 Juni di dua lokasi hiburan berbeda, yakni acara di Son Horek Mitra yang ada di Kecamatan Diwa dan pertunjukan orkes di Kecamatan Sumobito. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan motor milik korban, satu set kunci T yang diduga digunakan untuk membobol kunci kendaraan, serta motor yang dipakai para pelaku saat beraksi. Polres Jombang menegaskan pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari upaya menekan aksi curanmor di lokasi keramaian. Terima kasih bapak-bapak kepolisian ya, yang sudah gercep ini gerak cepat, karena ketika ada tontonan seperti itu di misalnya Son Horek atau mungkin tontonan-tontonan lain seperti orkes dan lain sebagainya, kalau kita parkirnya agak ngawur, nah ini dia Mitra, jadi sasaran empuk para pencuri kendaraan bermotor tadi. Mama Titin silakan, Anda bisa bergabung kembali. Bapak Enceng, terima kasih. Sama-sama Bapak Enceng, semoga senang lagunya sudah diputar. Saya terima dari kawasan Perak sudah bersiap bergabung dengan saya Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM. Selamat malam. Ayo radionya dicilikno tok pore, gak apal-apal sampe niki. Ya, ada Mama Titin apa kabarnya?
1: Kabar alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Perak malam hari ini gimana kabarnya, Ma?
1: Perak di luar adem, Mas.
0: Angin. Di
1: dalam ini mulai sumuk.
0: Mulai sumuk, ya. Oke, oke.
1: Di luar tadi adem banget.
0: Di dalam sumuk ya. Berarti nek pengen adem ya metu maneh, nek kademan melbu maneh gitu ya.
1: Ini tadi keluar itu baru pulang, Mas, rutinan. Makanya keluar.
0: Oh, begitu. Adem.
1: Gitu loh.
0: Oke lah kalau begitu. Rutinan apa? Baca tahlil Yasin.
1: Iya,
0: atau tibaan. Kemis.
1: Kalau tibaan itu malam Senin.
0: Oh, malam Senin. Oke. Okay. Ya wis, oke.
1: Okay.
0: Masuk. Kapan-kapan tak tanggap di Radio Suara Jombang ya. Ma, ayo lagunya apa, ya. Ma?
1: Lagunya Air Surgawi, Mas. Kemarin minta Dek Ori katanya itu enggak boleh.
0: Iya,
1: dong.
0: Bisa ini Air Surgawi. Pinter sampean.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Pinter.
1: Oh pinter anaknya mbak, anaknya pak kan pinter Mas, masalahnya pak kan dua anak.
0: Iya.
1: Saya punya anak itu mbak.
0: Air Surgawi versi Ori dari Ike Nurjanah saya siapkan. Monggo salamnya untuk siapa?
1: Tadi yang minta Cerai Muda itu siapa?
0: Ada Mbak Penceng.
1: Oh Mbak Penceng.
0: Yes.
1: Sajaknya. Kok Cerai Muda, mudanya sepiro.
0: Pengen mendengarkan lagu itu sepertinya.
1: Iya, enak Mas itu orinya enak.
0: Ya nanti di orinya di request di Dangdut Asik Suara Jombang. Oke. Lanjut lagi Ma, ayo Ma, salamnya Ma.
1: Iya, ada Mbak Penceng.
0: Oke.
1: Ada Babra.
0: Yes.
1: Siapa yang udah naik Mas?
0: Yang sudah naik banyak tadi, ada beberapa saya lupa tiba-tiba.
1: Oh lupa tiba-tiba. Gak apa-apa.
0: Ada lanjut lagi.
1: Pak Sukardi, Pak Yanto.
0: Yes. Oke. Okay.
1: Ada Mbak Sami Sunda.
0: Pak Cik. Yes.
1: Juminten Buawan. Pak Sali. Ada semuanya Mas.
0: Semuanya saja.
1: Semuanya selamat malam.
0: Oke. Okay.
1: Buat penjenengan selalu sehat.
0: Amin, sama-sama ya, Ma.
1: Tetap semangat juga.
0: Yes.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, Mama Titin.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Perak Mitra bergabung dengan saya. Yang lain monggo bergabung 8717 atau WA 081235993737. Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Breng, terima kasih. Pak Breng, suaranya Pak Breng itu kok kau kecil ya Pak Breng ya? Kenapa? Eh? Si aku takut temenan nih, gak guyon. Gak, maksudnya itu memang HP-nya atau
2: radionya kegedean?
0: Enggak, maksudnya kalau sampean itu kalau volumenya normal, itu volumenya paling tinggi nih sampean.
2: Iya.
0: Atau jauh dari HP-nya barangkali?
2: Ya, tak tempel nopo.
0: Oh, nempel ya wis berarti. Wis. Sudah, saya enggak tanya lagi berarti. Ya, Bang Pabreng, Bu Breng, lagunya apa? Karena sudah masuk di jam 8, sesaat lagi ada kata inspirasi.
2: Ya, tadi ada Mama Tindin ya.
0: Iya, pokoknya kabeh gitu loh. Aslinya bukan karena gak disenggol itu lupa ndak, karena memang biasanya cinta gupui. Karena waktu. Karena waktu. Wong infone yo akeh. Iya, wis ta lah gak nek lupa wong-wong itu.
2: Minta BL
0: sore. BL. Tak carikan BL versi-versi yang lain ya, biar sampe ndak blenger ya.
2: Iya.
0: Oke. Ya. BL-nya dikirimkan untuk siapa?
2: Ya, paling cepat aja untuk semuanya.
0: Wah, Pau Winter sampean. Oke. Siap, terima kasih, ditunggu BL-nya ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga buat Bu Breng, Pak Breng yang ada di kawasan Sumber. Semuanya saja tanpa terkecuali, selamat malam, selamat mendengarkan. Jeda dulu mitra, sudah jam 8 lebih 2 menit. Ada laporan dari call center 112. Kemudian nanti ada informasi dari Abah Bupati juga yang harus selalu kita putarkan berkaitan dengan sensus ekonomi, biar Anda tidak lupa. Kemudian nanti akan saya sambungkan dengan komposisi bagus yang sudah Anda request. Pastikan tetap bersama Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.
3: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
4: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
3: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
6: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026, pukul 07.16 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka berat dan luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang, yang dilaporkan oleh Bapak Arif, warga Desa Pandanwangi. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
3: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
7: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
8: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinter gitu.
7: Kayak bayi.
3: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1. Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih banyak bagi Anda semuanya, Mitra Radio Sarjana FM yang masih terus semangat di program Goyang Dangdut Malam Radio Sarjana FM. Absen-absen dulu Mitra, yang pengen request komposisi bagus atau mengucapkan selamat malam saja boleh. Yang sekarang lagi nongkrong-nongkrong di tempat ngopi, di angkringan atau dimanapun, yang sekarang juga lagi gak ada temannya di rumah sendirian, WA saja langsung 0812-3599-3737. Jalur telepon sabar dulu ya. Saya harus memberikan informasi dulu untuk Anda semuanya. Hari ini tadi juga bertepatan dengan Hari Bayangkara ke-80 dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Dan Presiden Prabowo Subianto Mitra ini menganugerahkan pangkat kehormatan Republik Indonesia kepada mantan Ketua MPR RI Irjen Polisi Purnawirawan Sidarto Danu Subroto dalam upacara Hari Bayangkara ke-80 di Cikeas, Kabupaten Bogor. Dan Sidarto ini dikenal sebagai ajudan terakhir Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pada masa transisi pemerintahan setelah terbitnya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Setelah berkarir di kepolisian, hingga pernah menjabat Kapolda Jawa Barat, Sidarto juga aktif di dunia politik sebagai anggota DPR dan Ketua MPR, serta pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Selain Sidarto Danu Subroto, Presiden Prabowo juga menganugerahkan pangkat kehormatan kepada Irjen Polisi Purnawirawan Taufikur Rahman Ruki dan Brigjen Pol Purnawirawan Taufik Effendi atas pengabdian mereka kepada bangsa dan negara. Selamat sekali lagi untuk para teman-teman, sahabat-sahabat kepolisian ya, yang hari ini di 80 tahun, semoga saja menginspirasi semuanya, tokoh-tokoh kepolisian dari awal dulu ya, sampai sekarang memberikan layanan terbaik untuk masyarakat, khususnya yang ada di Polres Jombang, untuk masyarakat Kabupaten Jombang. Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Mama Yeti kawasan Sugihwaras, apa kabarnya?
1: Kabar baik, Mas
0: Ari. Oke, malam hari ini bagaimana kawasan Sugihwaras? Apakah sepi, apakah juga rame?
1: Rame.
0: Rame, biar semakin rame nanti komposisi bagusnya. Ada request lagunya siapa?
1: Cinta Lahir Batin.
0: Cinta Lahir Batin.
1: Cintaku hanya kamu, cinta merah.
0: Oke, saya siapkan lagunya. Salam dulu buat siapa, monggo.
1: Salam buat Mama Lia, Bunda Yati,
0: yes.
1: Apa Bram?
0: Oke. Okay.
1: Daniel.
0: Yes.
1: Ada Mas apa ya? Ada Pak
0: T. Ya.
1: Mas Iman.
0: Oke, okay, lanjut lagi.
1: Mas
0: Adil,
1: Mas Alan.
0: Yes.
1: Salam semuanya.
0: Oke, ditunggu nanti lagunya ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Yeti dari kawasan Sugihwaras. Ya, ada di kawasan Sugihwaras juga ada Mama Lia juga dan semuanya saja yang sekarang lagi mendengarkan. Saya masih buka Mitra jalur telepon dan juga WA. Anda bisa telepon di 8717717 atau di 0812-3599-3737. Selamat malam untuk Mbak Alda di kawasan Pulau Lor. Request komposisi bagus yang tersayang dari Cak Endu dan juga Laila Ayu. Buat Mas Arinya semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Ada ketemu Aldi juga. Ada Aldi. Assalamualaikum. Ini jangan-jangan kembar Anda ini, Alda dan Aldi. Ada yang ketawa ketiwi ini nyebutin Alda dan Aldi ya. Assalamualaikum Sugeng, malam Mas Ari. Yes, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean ini nom-nome arek kok kayak muncul ki apa cerita nih. Nyun lagu Setangkai Bunga Padi, Tasya Rosmala, Aldi Tamping Mojo Tembelang Jombang hadir. Salam untuk Mr. Bra, Mas Gilang, Pak Breng, Mama Eti, Bunda Eti ya, Mas Wandi, Mas Prayogo, dan semuanya saja. Oke, terima kasih Mas Aldi, nanti ditunggu ya. Alda dan Aldi sudah muncul, yang lain nanti juga boleh nyusul. Kali ini komposisi bagus bersama Nirwana. Nirwana comeback, ada Cinta Merah Jambu. Spesial untuk ada semuanya para pecinta goyang dangdut koplo Indonesia. Masih bersama Ari Suara Jombang. Ada Yuni Zunel.

Radio Suara Jombang. Tahukah Anda apa yang terjadi bila Anda korupsi makanan? Seorang mantan petugas lembaga pemasyarakatan atau lapas di Texas, Amerika Serikat, Gilberto Escamilla, terbukti menggelapkan anggaran makanan selama 9 tahun saat bertugas

0: di kantin lapas tersebut. Dalam kurun waktu 9 tahun, Gilberto menggelapkan dana lapas untuk membeli fajitas, makanan khas Meksiko yang berisi daging dan sayur-sayuran senilai 1,2 juta dolar Amerika Serikat atau 16 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Gilberto dihukum selama 50 tahun kurungan pidana penjara.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026, pukul 07.16 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka berat dan luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang, yang dilaporkan oleh Bapak Arif, warga Desa Pandanwangi. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kayak bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Halo.
1: Terima kasih sudah hadir dalam hidupku.
0: Oke.
1: Kamu sekarang dan seterusnya akan selalu jadi yang tersayang.
0: Oke, baik.

0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Semakin malam juga semakin mantap saja Mitra. Ada Cak Du dan juga Laila Ayu yang tersayang. Alda, lagunya sudah saya putarkan. Semoga senang malam hari ini bisa mendengarkan lagu favoritnya Aldi. Si kembarkah ini? Bukan, namanya aja yang kebetulan sama ya. Nanti ditunggu Tasya setangkai bunga padi. Setangkai bunga padi Tasya Rosmala. Ada dua komposisi bagus terakhir. Ada Gunawan dari Murong Timur yang request lagunya Dinding Kaca Tasya. Mr. Bram, hujan durinya sepertinya harus yong ya malam hari ini, karena pas ini. Sesaat lagi, karena kita juga sudah masuk di menit ke-50 dan saatnya saya harus segera undur diri. Matur suwun bagi Anda Mitra yang selalu terus bersama Radio Suara Jombang FM di Goyang Dangdut Malam. Ingat ya Mitra, saya hadir setiap hari Rabu. Monggo kalau Anda bisa request komposisi bagus, hari Rabu minggu depan Anda bisa kembali mendengarkan Goyang Dangdut Malam. Ya sudah Mitra, terima kasih banyak bagi Anda semuanya yang sudah mendengarkan sajian-sajian program terbaik dari Radio Suara Jombang FM dari pagi tadi ya sampai sampai malam ya. Jadi semoga saja rangkaian-rangkaian komposisi bagus, hiburan juga bisa menjadi teman terbaik Anda. Ya sudah Mitra Radio Suara Jombang FM, Ari Suara Jombang harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Dan yang jelas terus bersama Radio Suara Jombang FM. Ini lagunya siapa? Tasya Rosmala yang Setangkai Bunga Padi. Saya kok gak nemu ini ya. Sebentar, harusnya ada dong. Biasanya kan saya munculkan ya. Kok gak muncul ini Mas Aldi? Gimana ini Mas? Apakah Anda juga harus ini gigit jari? Karena belum bisa muncul yang Tasya. Ini kayaknya versi, ada yang versi live Mas. Kalau versi live itu kurang oke gitu loh ya. Jadi saya memang seleksi betul ya untuk komposisi bagus, komposisi bagusnya yang, nah ini versinya kan sepertinya versinya live, ada di mana ini acaranya ya. Saya ada yang versinya masih lama ini, nggak apa-apa ya, masih wimut sekali si Tasyanya ya. Semoga saja semoga saja tidak mengurangi kecintaan Anda bersama Tasya Rosmala. Ya sudah, Ari Suara Jombang Mitra undur diri. Terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026, pukul 07.16 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka berat dan luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Arif, warga Desa Pandanwangi. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala. Radio Suara Jombang FM hadir setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten gitu.
5: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
7: Di malam yang sesunyi ini.
0: menghadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
7: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Jombang ditandai dengan acara tasyakuran yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Rabu 1 Juli 2026. Usai pelaksanaan upacara di Alun-Alun Jombang, Bupati Jombang Haji Warsubi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran Polres Jombang. Dia berharap Hari Bayangkara menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus mengabdi dengan hati, memberikan pelayanan yang humanis, serta menegakkan hukum secara adil dan profesional. Sementara itu, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan mengapresiasi dukungan Forkopimda, tokoh agama, dan seluruh masyarakat yang selama ini turut serta menjaga situasi Jombang tetap aman dan kondusif. AKBP Ardi Kurniawan juga memohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pelayanan, sekaligus berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Jombang. Dalam kesempatan tersebut, Polres Jombang juga menyerahkan penghargaan Lomba Desa Peduli Kamtipmas. Juara pertama diraih oleh Desa Cukir, Kecamatan Diwe, disusul Kelurahan Kepanjen dan Desa Peterongan.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra mengutip dari memorandum.id, Satreskrim Polres Jombang berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor yang diduga kerap beraksi di lokasi hiburan rakyat. 4 orang tersangka diamankan setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan hilangnya sepeda motor Honda Beat milik warga Kecamatan Kudu pada 10 Juni lalu. Kasatreskrim Polres Jombang AKP Maghribi Agus Saputra mengatakan para pelaku ditangkap pada 14 Juni di 2 lokasi hiburan berbeda, yakni acara Son Horek di Kecamatan Diwa dan pertunjukan orkes di Kecamatan Sumobito. Dari tangan para tersangka, mitra polisi mengamankan sepeda motor milik korban, 1 set kunci T yang diduga digunakan untuk membobol kunci kendaraan, serta sepeda motor yang dipakai para pelaku saat beraksi. Polres Jombang menegaskan, pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari upaya menekan aksi curanmor di lokasi keramaian. 4 tersangka kini dijerat pasal 477 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi menunjuk 4 marketplace yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut pajak penghasilan atau PPH Pasal 22 atas penghasilan pedagang online di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penunjukan tersebut mulai berlaku 1 Juli 2026. Sementara proses pemungutan pajak akan dimulai pada 1 Agustus 2026 setelah masa penyesuaian sistem selama 1 bulan. Kebijakan ini mitra merupakan pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan nomor 37 tahun 2025. Dengan aturan baru tersebut, pajak yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang kini akan dipungut langsung oleh marketplace yang ditunjuk oleh pemerintah. Kedepan Direktorat Jenderal Pajak juga membuka peluang menunjuk marketplace lain sebagai pemungut pajak apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Radio Suara Jemaah FM, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pangkat kehormatan Republik Indonesia kepada mantan Ketua MPR RI, Irjen Polisi Purnawirawan Sidarto Danu Subroto dalam upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Cikeas, Kabupaten Bogor pada Rabu 1 Juli 2026. Sidarto dikenal sebagai ajudan terakhir Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, pada masa transisi pemerintahan setelah terbitnya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Setelah berkarir di kepolisian hingga pernah menjabat Kapolda Jawa Barat, Sidarto juga aktif di dunia politik sebagai anggota DPR dan Ketua MPR, serta pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Lintas Informasi. Mitra mediasi antara warga Dusun Mojodadi, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito dengan manajemen PT Sinar Gemilang Plastik akhirnya menghasilkan kesepakatan penghentian sementara operasional pabrik. Pertemuan yang berlangsung di rumah kepala Dusun Mojodadi itu digelar menyusul keluhan warga terkait dugaan pencemaran limbah yang disebut telah mengganggu lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kepala Desa Plemahan, Hamami, meminta perusahaan segera menghentikan pembuangan limbah dan menyelesaikan persoalan tersebut. Senada dengan hal itu, Sekretaris Kecamatan Sumobito dan pihak kepolisian mengingatkan agar pengelolaan limbah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perwakilan perusahaan menyatakan siap melakukan pembenahan, termasuk membersihkan instalasi pengolahan air limbah dan menghentikan sementara operasional pabrik hingga proses perbaikan selesai. Setelah seluruh pembenahan rampung, perusahaan juga berjanji mengundang perwakilan warga untuk melihat langsung hasil perbaikan dan uji laboratorium limbah.

Lintas Informasi. Mitra Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI Doni Ermawan Taufanto menyatakan pemerintah menyiapkan santunan bagi keluarga calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia saat mengikuti pembekalan. Setiap keluarga akan menerima santunan sebesar 50 juta rupiah dari Kementerian Pertahanan. Selain itu, keluarga korban juga berhak mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan besaran yang disesuaikan penyebab kematian. Apabila peserta meninggal karena sakit, total santunan yang diterima diperkirakan mencapai 92 juta rupiah. Sementara jika meninggal akibat kecelakaan, total santunan diperkirakan mencapai 168 juta rupiah. Kementerian Pertahanan menyatakan proses pencairan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan masih berlangsung dan akan disesuaikan dengan hasil verifikasi penyebab kematian masing-masing peserta.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Bos, wis rusak awak wis. Dah jane ngene iki lho isin lho karepku. Saking abot-abot ingin ngene anak bojo. Tak rewang nyambut gawe ngene bojo ndok omah turu mlungker kok tenggeling. Ngene golek muleh nggo dhuwit tutuk ngarep lawang wis wong wedo wis mringis koyo luwak pisan. Tapi lek muleh gak nggo dhuwit wong wedo wis mbesengut koyo curut wis. Derajate wong kuwi dhewe-dhewe. Masih julat-juli yo kena gendang.

0: Mene lek kepethuk kanjaku situk. Sing bokak kasih Bagong anu Bokang iku. Sing untune kaleng oleh sumbung setengah mati. Wong awake kurune koyo klothok to wae jare. Kono niku sing njaga kesehatan Dedik. Gak ndelok awake koyo klaras iki. Iki telung dino gak tau tuku manjari sing wedok lunga, tapi paling-paling lek kepethuk mesti bahasa Indonesia. Gak tahu kok cara Jawa sing enak lho iku rupane.
1: Wah lho.
2: Ae lho.
1: Iya.
2: Wah, dari mana?
0: Wah, to mulai yan. Mulai gendenge ku mat, Is.
1: Lha lha apa?
0: Kone ambek kancamu dhewe kok sombong sih?
1: Sombong ya apa sembarang lek saka kulina.
0: Kulina iku apa?
1: Kulina.
0: Kayak garo tek-tekane. Wong atase biyen ya luru tegesan ngono kok saiki sombong setengah mati.
1: Tapi lah ambek kono lho.
0: Iya, par wedang lah. Lah ngono, apa Jakarta? Apa? Apa sih?
1: Kemane?
0: Kemane? Paling-paling muni Jakarta, Jakarta kan?
1: Iya.
0: Ketoro.
1: Dialog Jawa Barat.
0: Ngarep wis kemane mburi mesti Jakarta.
1: Iya.
0: Jakarta?
1: Jakarta.
0: Waduh, apa menang dodol permen lho tontonan ya apa lek to?
1: Permen, permen.
0: Pomo permen kacang, permen kacang.
1: Permen keceng, permen keceng.
0: Nah, rungkang permen ya digepuki dengkulmu kan. Napa permen keceng? Dadi lek Jakarta,
1: Jakarta.
0: Surabaya,
1: ya Surabaya.
0: Gula,
1: gule.
0: Ayah,
1: aye.
0: Ayah makan gula?
1: Aye makan gule.
0: Nale ayah makan gule?
1: Aye makan gule.
0: Gule ya. Walak-walik kakaruan ngene iku.
1: Takon mulo koyo ngono.
0: Komo saya?
1: Saye.
0: Saya anak Malang.
1: Saye anak maling.
0: Oh, dadi kon putune gento ta?
1: Ah, mosok gento ah.
0: Lah apa?
1: Misanane bajingan.
0: Wah, wani dari mana saja?
1: Wah, dari
0: tekon dia yo. Hong Kong tau?
1: Lho, aku nang Bangkok.
0: Mari tekan Bangkok.
1: Gak suwe nek ngono pindah nang
0: nendi?
1: Iki
0: Siem.
1: Ah, Siem.
0: Wah, ya kurang kabar nyene aku ya.
1: Oh, iya, nek kono gak suwe lho.
0: Teko Siem nendi?
1: Terus pindah nang iki apa Pitik Wali.
0: Oh, terus nang Cilepir, nang Horen.
1: Iya.
0: Terus nang Pitik Talkun.
1: Ono kono gak suwe terus nang Bali.
0: Oh, pindah nang Bali. Teko Bali.
1: Ono kono 2 bulan terus dipindah mana aku?
0: Teko Bali
1: nang Lombok.
0: Nang Lombok. Teko Lombok.
1: Ono Lombok aku terus langsung ono kono 2 dino dipindah mana?
0: Nanti?
1: Nang iki apa? Uyah nang Trasek.
0: Oh, marno nyambel bakul rujak lan. Kon niku kaitane genah sing blakrak. Kon tau nang Amerika?
1: Lho.
0: Aku lak tau.
1: Iya, mos.
0: Nang Amerika. Nang jenggot jual kia, ayo.
1: Lho jenggot jual kia.
0: Iku sewu.
1: Iku slok kia.
0: Iya.
1: Yo opo kan.
0: Aku lak eling-eling karjo biyen jamane gandeng aku yo nduk gedong-gedong ngono iku lho.
1: Apa to karo aku pinginane lak teko Pakistan.
0: Oh, Pakistan anu, Pakistan Iran yo.
1: Oh, lah opo?
0: Lah sing kulon India iki?
1: Enggak.
0: Pakistan di?
1: Pakis punjur wetan iki.
0: Lah lak Pakis wetan Pakis gunung iku.
1: Iya.
0: Oh, kan iku.
1: Mampir nang safari.
0: Wong aku iki karo Pakistan kok omong Pakistan yo percaya ae. Terus kamu tuh bahasa Indonesia itu pinter temen lah.
1: Loh toh, kalau saya ini selaku bangsa Indonesia.
0: Terus?
1: Kalau tidak bisa berbahasa Indonesia.
0: Terus? Loh,
1: kok sawangannya?
0: Eh, omong kamu semen celek nih.
1: Men celek.
0: Kaitan semen celek omong.
1: Men celek ya.
0: Apa yang ngajarin?
1: Loh, kok sawangannya?
0: Oh, sawangannya. Iya. Waduh, pinter ya, Rek.
1: Loh, temenan.
0: Terus ini mau gendeng gak ya, apa?
1: Wih, suwe. Oh, dulu.
0: Eh, pamannya tak badai cara Jawa bahasa Indonesia no, sih?
1: Loh, loh, lah, wis. Nari sing takon ngunai lo.
0: Pamannya aku ya, bu.
1: Saya.
0: Duwe?
1: Iya. Punya.
0: Bojo?
1: Estri.
0: Aku duwe bojo dhuwur.
1: Saya punya estri tinggi.
0: Oh, tadi bojomu ku tinggi dah.
1: Gendeng iku.
0: Oh, mulane aku rono kok celek-celek kita ae. Nah, tadi lek bojomu tinggi mertuamu lak gurem ya.
1: Iya, Pak.
0: Mertuamu lak gurem.
1: Duduk gurem.
0: Apa?
1: Cengkoak.
0: Apa cengkoak? Wong kecoake diwali cengkoak.
1: Iya.
0: Cengkoak apa karo blumbang iku. Lemah sing dikowaki ku.
1: Kon ngerti sih tak wali.
0: Apa?
1: Arek-arek iki nguju kekel.
0: Dadi gak ngono lek bahasane saya punya istri.
1: Si, umpama kon tak badhe ya gak entes
0: lho. Iso lah sare dhuwur ngono ae.
1: Si, aku
0: sayang.
1: Punya duwe?
0: Punya.
1: Lah nek bojo?
0: Ya istri.
1: Si, aku duwe bojo dhuwur.
0: Saya punya istri muncit.
1: Lho ya.
0: Muncit dadi mang kon bojo tinggal aku sing muncit ta masih guru.
1: Iya, sing nyelih lambemu dhewe.
0: Kaya apa sih?
1: Tak sebet nembong cek jeber ngono.
0: Kok niku mangkelane opo?
1: Mangkelan lara dodo mentok. Apa bojo muncit iki lho.
0: Nah lek aku bahasa Indonesia ngono ya sepopok timbang awakmu.
1: Wah, aduh.
0: Apane? Apa ne? Padane iki?
1: Tak badhei
0: ngono. Apane?
1: Si?
0: Iya.
1: Ngarani duwe apa?
0: Ya punya.
1: Terus anak.
0: Ya anak.
1: Anak duwe anak akeh.
0: saya punya anak banyak.
1: Lho, mulan aku merono disosori.
0: Bukane kon boleh guyon ngono kan boleh. Kan guyonan niku.
1: Oh, kan guyon.
0: Ndelokake yo, bahasane yo banyak.
1: Mulane ngarepe omah putih-putih, gulune dawa-dawa. Iku anakmu kabeh.
0: Lho, akeh bahasane yo banyak panjene.
1: Oh, lho.
0: Siapa mana kon aku?
1: Aku ya saya.
0: Duwe
1: punya
0: anak?
1: Anak.
0: Aku nduwe anak akeh.
1: Oh, saya punya anak sak bajek.
0: Kau ni biasa sekolah nanti.
1: Apa?
0: Bayar apa sekolahmu kau ni? Lapo akeh bahasane kok sak bajek iki.
1: Ini bang kon.
0: Apa?
1: Banyak.
0: Kok banyak.
1: Ini bang kon wali ini.
0: Arek iki acara Jawa Kromo. Kromo gak kira iso war kon war.
1: Kromo.
0: Awakmu?
1: Lho, kromo mulih nang Balong Panggang.
0: Kromo ndi?
1: Kromo Santo.
0: Kuwi tukang becak iku.
1: Iya.
0: Kromo ya basa-basa.
1: Oh, basa kromo.
0: Sing aran siji apa?
1: Ya setunggal loh.
0: Dorong. Loro.
1: Kalih.
0: Dorong. Telu.
1: Tiga.
0: Papat,
1: yes, kawan,
0: limo,
1: ya, gangsal,
0: enam,
1: ya enam,
0: pitu,
1: ya pitu, kon kau ngenyek kan ini,
0: gak bos, kau ni separuh bos, separuh enggak itu,
1: kau ni sebahasa ni enam pitu,
0: lo iso,
1: ngarani siji,
0: setunggal Gus,
1: loro telu,
0: kali tiga,
1: papat limo,
0: sekawan gangsal,
1: enam,
0: gangsal langkung setunggal,
1: enam pitu,
0: gangsal langkung kali,
1: kok tadi sih sekolahmu kok langkung langkungan sih lah.
0: Nanti bangkon mari gangsal 6 itu walu lah gak bos ya gue
1: sekolahmu biar yakin gak bayar duit.
0: Bayar apa?
1: Kon gawak guru nih kon gawak no juwet rasanya.
0: Ya mau iku apa aneh masih kayak blat airu aku.
1: Wah kon nunggu.
0: Iya.
1: Saya ngarani lor.
0: Yo ler.
1: Anak ngarani wetan.
0: Yo
1: ngarani wetan.
0: Itu kok kulon isah aku lihat kau wetan dari sekolah.
1: Iya. Saya ngarani lor.
0: Yo ler.
1: Ya maran ngarani kulon.
0: Kilen.
1: Ngarani kidul.
0: Kidel.
1: Man kidul kok kidel.
0: Kok kidal ya?
1: Ana ngarani wetan wetin ngono.
0: Masih kon yo gak iso lek
1: gak ora. Lah bagi ono.
0: Nek ngarani lor
1: ya ler.
0: Kulon.
1: Kilen.
0: Nek kidul ayo.
1: Iringanipun kilen.
0: Kok iringanipun lek wetan?
1: Ya iringanipun ler.
0: Eh, basa ndiringanipun iki.
1: Tenembang kon langkung-langkungan.
0: Lho, kon mong bales ta?
1: Oh iya.
0: Arek gadakno kon ngono cok nyumbung kancamu ta kon lek is kepethuk jenenge iku sapa jenenge?
1: Sapa? Safari.
0: Iya.
1: Apa nek kepethuk sepatune kok nyemir rek.
0: Lho, tau di
1: koyo butunge tikus ngono rek.
0: Tau kepingiring yo.
1: Apa?
0: Mampir nggo dandane embung lho.
1: Iya.
0: Di aspal iso. Nglontok-nglontok ngene.
1: Eh, Heri.
0: Tolo.
1: Eh, ri.
0: Kan iki prasamu aku meri aku njeluk ri.
1: Kon muni yo jawabmu.
0: Wek tek tek tek. Rek wong cek nom-noman mbok yo sing kuskon sak kesuwen apa.
1: Ngomong apa kok niku?
0: Iku
1: konsep kesuwen nih.
0: Nah iya, kudu sing duweni pikiran konsep kesuwen.
1: Lah gorengan berpartisipasi pasati.
0: Pak, ngomong gak tegas ngomong biasa kok aku pengin maju tambah gak karuan. Sing lho, konsekuen. Ambek konco iku aja menyendirikan are sing gelek anjang sono.
1: Bener omong Isapari, ini begitu.
0: Ngomong
1: mesti begitu.
0: Begini begini.
1: Aku
0: jange kek kabar kon lho.
1: Kabar opo?
0: Wah kabar gembira rek.
1: Syukur tari.
0: Mumpung durung seneng awak dhewe diseneng-seneng mesti gembira lu seneng lah.
1: Seneng.
0: Iya. Ono opo?
1: Tapi tapi mburi mesti bijuan.
0: Lho, aja ngono ta, durung-durung kon iku wis nyongklok wong elek.
1: Kancane wis gak kumat dikongkon kumat.
0: Iku apa ngarai gak karu-karuan.
1: Ono opo?
0: Aku lak disambati anakku lho.
1: Oh tiba ta anakmu.
0: Oh, gak perkara tiba, sambat loro ngono enggak.
1: Lah opo?
0: Jangan ngawin no anakku.
1: Lu ala dikawin kan?
0: Iya, jangan dikawin.
1: Aku taruh norek mulai
0: gue.
1: Anak sing kon kawin lagi anak siapa?
0: Ah, ya anak bojoku sih.
1: Eh, taruh ni anakmu.
0: Kau napa nyekak aku? Omong kamu.
1: Ya rilek kon dikawin aku tak rono mulih nggo beras. Dadi budhal kang nggo apa mulia sing nggo apa ya.
0: Oh iya, nek iso ya tak sangoni nek gawe omamu lho.
1: Masih aku merono yo ngono adek terop yo tak tekani aku mulih nggo kayu aku.
0: Kan niku gak perkara oleh-olehne rek ya.
1: Iya, iya.
0: Sing penting wis dulurane.
1: Lek oleh-olehne gak sepira pokoke gak oleh ulang.
0: Yo, maksude kok gawa-gawa. Nah, iso yo tak hormati mangano sing enak nang nggonku ya.
1: Iya.
0: Mama saiki iku waduh ra penjalukane arek saiki iku aneh-aneh.
1: Aneh aku dhewe lak yo pegel ndel arek sing yo nduk didadar.
0: Gak perkara iku.
1: Ya lho apa?
0: Perkara jodohku dek iku milih-milih.
1: Anakmu njaluke kok gak patek aneh. Erna anakku iki luwe aneh maneh.
0: Ya lho apa?
1: Bapak sing wong sekolah iki lak njaluk sangu dhuwe.
0: Iya.
1: Enggak.
0: Apa?
1: Satin 02.
0: Pekecot, jangan jengkol kono.
1: Siji karo anakku, anakku lek njaluk jajan gak tak turuti kanok nak, njaluk jam lim kanok wis suntik ae wis.
0: Kon njaluk sembarang kanok njaluk suntik. Nah, saiki omongku tak terusno rek. Pancen wong jodone wong gak kene semono ya.
1: Iya.
2: Wong usume kanca-kancane jaman biyen niku ana paribasan apa iku gudel kudu nusu kebo ya. Peraturane anak nurut wong tua, saiki enggak terbalik peraturan saiki.
1: Wong tua kudu
2: ana paribasane kebo kudu nurut belantik.
1: Wandong kon dulu. Arek boleh mencel iki gak jan tak pernah sing pernah tak tambah mencel.
2: Kebo nurut gudel, peraturan wong tua kudu nurut anak.
1: Iya.
2: Ada kalanya nah, arek terus dipaksa kon kawin. Gak kelem lakoni terus putus asa ya.
1: Minggat atau putus.
2: Iku tak jarno tak kon milih-milih dhewe. Tibake tak tawani ngene, apa kon milih iku mandor tebu? Mboten, Pak.
1: Iya.
2: Oh, iku Pak Camat mboten, Pak.
1: Pemborong proyek iki.
2: Tak gelem.
1: Lah, ya,
2: tibake sing dijaluk panjak. Jaluk terapi panjak. Iya.
1: Gak omonganmu pating pecotot.
2: Temen war tak tari.
1: Lek panjane kon di mantu panjak, ya sediakno tukang pijet ae pikir.
2: Gak perkara iku. Wong panjak iki dipilih dari.
1: Sing ndi?
2: Tak tawani ngene. Apa tak tukang siter? Mboten, Pak. Wong nyiter niku gawene tangane wil-wil ya. Kula niku waten nek dadi kemanten kok nang wal-wil.
1: Iku ngono diarani tangan pencilaan.
2: Lah,
1: anjir penggaweane rek.
2: Tukang siter gak gelem tak tawani panjak kendang. Mboten, Pak.
1: Apa?
2: Damelane panjak kendang niku ngeplaki kendang, kene dadi bojo kula mundak-mundak dikeplaki.
1: Nek muring-muring dikeplaki.
2: Iya. Tiba-tiba tak tari tukang siter mau panjak kendang mau.
1: Jalo apa?
2: Jalo panjak gong. Terus aku takon.
1: Iya.
2: Lah apa sih kau jalo panjak gong? Enggak pak. Nabune arang-arang tabune gede. Iya. Tabu pisan ger mbokmu.
1: Lah apa para nono pakmu itu?
2: Tabune gong, tabune gong ah.
1: Lah iya, jadi panjak gong. Tapi sembarangku kanu elek.
2: Iya.
1: Sing penting mau rumah tangga, ayo sing rukun.
2: Rukun.
1: Ojo sampai saling gegeran.
2: Nah,
1: gak mangan sedina orang dina, ayo sing sabar, jangkep seminggu lah, ayo kelet aweteng.
2: Paribasane iku. Ora paribasane ngene kelewat.
1: Ya apa?
2: Kuda lari jangan diburu.
1: Nah.
2: Nasibnya orang siapa yang tahu. Apa menawa kada melarat oleh panjak tambah nemen sabar ya.
1: Iya. Ya kok ngono sira.
2: Ya apa jagakno? Beras sandingan terus
1: ono kancane kok tele pasaran kon ngono nemane iki.
2: Oh, dan nah, aku iki ya perlu nenek ngrebekna anak iki. Jangan nagih duit aku iki.
1: Nagihne sapa? Nyemoni aku ta kon.
2: Lho, kok nyemoni sih wong wis tua-tua wis
1: mangan. Masih duitku gak disauri yakin kate lapo kon.
2: Lho.
1: Ya iki jane ono lambe abuh gak kena tangane wong liya iki.
2: Wong gak tau digelanak kancane kok kon.
1: Anu, Ririh ngendi war, kon malah ngomong enak bare aku gak tau ngomong utang-utang. Saiki ono safari ngomong utang. Masih duitku diutang yakin kate lapo duitmu ta?
2: Lho kon iki ya apa sih lho?
1: Duitmu ta?
2: Iki lak kon jaga dimungsu.
1: Lah sakaremu.
2: Lho dhisik ta. Ngene iki lho garahe pedhotno seduluran.
1: Wong kok
2: ngono ya? Nek medhotno seduluran iku ibuke iku sambungane. Ape nyopo eling-eling gak wau.
1: Kok ojo
2: maneh. Medhote seduluran gak ibu sambungane. Wong aku mang nek embung gedhe kepedhotan kolori celanaku. Ibu sambungane.
1: Gak jane wetengmu, weteng. Kone sama-sama lho wong loro ya.
2: Ya selukmu
1: royok, ngroyok, temen royok, gak apa-apa.
2: Ora dadi menteng-menteng.
1: Dadi menteng lho.
2: Lah, ora tak banting kon kok temen.
1: Sakaremu ayo. Masih aku gak diwawuh bojo perkara yakin babah.
2: Polisi tang, polisi ta. Iki geger iki rebut balung tanpa isi. Sajane ngono aku ngono nagih temen rek. Yakin lho utang aku 2000.
1: Utang kan piro?
2: 2000.
1: Lho, tak rani nyemoni wong utang aku 4000.
2: Lho, lak wis siji.
1: Utang aku
2: 5000.
1: 5000. Rasa aku nyemoni aku kon.
2: Oh, aku mau ngomong sak temene saiki nae, ya. Ayo adu nasib.
1: Apa gelem nasib itu? Adu bejo iku lho.
2: Bejo kelemon.
1: Wis ngene ae, ayo kudu untung ae,
2: ya. Kudu
1: ngirana ya.
2: Iya,
1: nentang ya sampe disauri dhisik ya bejane ngene ae.
2: Iya.
1: Iya, ngono. Utawa ngene rek aku gak rono, kon nagih ya, nek wis oleh engko kekno aku.
2: Isa ngene, talang ono dhisik terus kono kon kok nagarono aku gak ono dhisik ya.
1: Wong
2: padha kanduwe ning nagarono bareng.
1: Wis ngeduntung ae rono ae.
2: Ya ya ya.

0: Pagi.
1: Sembuh maksud 2 sampean.
0: Safari ngono sih gak spiro. Safari iku ciri-cirine nek ape lagi kena kanca ngomong welas ngene dekne gak iso. Kayak Kartolo ngene gak isoan termasuk Kartolo. Nek kelek ditagi nawari iki wah wis susah kuwi. Wong iku nek ngomong besoso gak kena dikalano. Wis mesti kudu nyaur nek munawar sing nake. Tapi aku dhek upamane sampe ditagi temenan gak kurang akal ya apa, tak akal aja sepoknya dia ini juga nage aku ya apa
1: terus masuk buduh santayan deh cak ya
0: iya wis
1: aku gak melok-melok loh cak, aku harus jawabannya loh ya
0: wis apa jari aku ngunai wis
1: aku tak adang, anu beras kari di
0: rungok ngunai, kondok buri kerungu berak ngunai aku tiba ngunai wis
1: aduh, jadi ngunut aja aku semarai
2: panjangnya mulut putih
0: mulut putih
2: biar nanti coklat terus dicet dari mulut putih ah, wong ini hanya nurut dunduran yang ini ini, melebes aku ngepiki wong is percuma lho. Kon omah ta, Kang?
0: Kon mah ngomong apa lho, adik bulus putih, mulut putih, tekek putih iki, Mang.
2: Sopo sing gak mangkel? Pon aku ya apa sih genahe? Iku dhuwit iku dhuwit panas. Asale dhuwit iku lak ono ngarepe pawon rutu tak jopo.
0: Aku iki wis ngerti lho, nek kon rene bakare nagih utang wis ngerti.
2: Lah iya, mosok tak rewangi. Ono ngarepe lawang mendidih-mendidih aku malah krik sampe koyo moci. Moto abang iki rasane gak murang-muring ta. Iki untung gak dileboni orang-orang bare arek-arek. Coba no ndadi aku temen.
0: Ojo dik ngono ta. Nang kekanca ojo dik ngono gak apik marai. Pokoke kok nagih utang. Wong aku nduwe utang ya tak sauri.
2: Lho,
0: cuma sayang.
2: Ngundi, Den?
0: Kok kok ten se.
2: Temen aku eling dadi pragoda kok ini. Wong ojo sembrono.
0: Mangka lu bengok kok ngadeg lho.
2: Iya, iki turunane curut mas ngene. Wis pokoke ngene. Agustus Januari putus gak putus dinten semangkin.
0: Waduh, dinten semangkin sak menika.
2: Lho lah iya ya apa carane?
0: Kok jare ngono ta lah. Kon perkara diutang tetep tak sauri. Cuma oleh menagi ku cek KSP. Kok gak wingi? Lho kok gak wingi nane kok gak wingi?
2: Kok wingi apa?
0: Lho kok wingi ngono kok tetep tak sauri piro dhekmu lho aku.
2: Saiki wis entek ta?
0: Wis entek wingi tak tukul motor pe aku.
2: Heh?
0: Tak tukul motor.
2: Motor?
0: Iya.
2: Nah saya ingin di motor ya, untuk motor.
0: Gak enak aku metu kono lho Mang, nanti kemang arek.
2: Santai nih pokoknya.
0: Ya entar nang di rumah sak teko kira-kira 10 tahun kase.
2: Oh, anjane ulut bodohan temen. Mang sik ulut putih gak apa-apa saiki sik ulut bodohan mas ini. Pernah lu duel mau apa sih gini? Kok sawangannya aku lek mlebu rene tutuk omah. Karepku muring-muring jange omah iki tak obong kok ono kene moro. Aku koyok lemes koyok leleh ngono lho.
0: Oh, jadi ilmu-ilmuan wong urip iku gak teko ilmu lho. Kok nek lagimu sopan lho. Tetep tak sahur. Kon tekan njaba wis bengok-bengok welut putih sing iki putih. Aku ngerti nek kon nyemoni aku iku. Oh, mesti kon ngilokna aku.
2: Dadi kurang sopan ya?
0: Kurang sopan. Kasep.
2: Hah?
0: Mbok mang apa kok nuwun ngono tak hormati kon.
2: Lho mesti kasep tapi lak sopan ta.
0: Tapi wis kasep oleh mung kula nuwun iki mang.
2: Dadi saking kasep terus gak ana ngono.
0: Iya, kok mang coba wingi ya tak sahuri mang.
2: Ah, kon kula ri pandan temen iki dhewe pandan, kula ni pandan.
0: Apa itu?
2: Pacet mbuh apane pandan pacet wis gak ana. Pancet tae. Wah, ya boh kapan? Bayar 5.000.
0: Ini lho. Mene jam 09.00 hari ini ya.
2: Mbok mau kurang jam 09.00
0: teko. Pas jam 09.00 hari ini ya. Kurang ya tak anteni nanti kliwat titik ilang.
2: Eh?
0: Tak kendu ilang ngono wis.
2: Iki gaden ta ya apa iki? Kono barang ilang barang.
0: Gak apa mana kalau nanti ilang nomere. Gak apa-apa, nanti gak ilang nomere setelah ilang.
2: Ya wis 5.000 ya.
0: Ya.
2: Mene jam 09.00 ya.
0: Jam 09.00 persis ini ya.
2: Ya jam 09.00 kurang sak menit apa
0: iki? Ngerti ya. Kliwat sak menit ilang.
2: Aku tak nginep kene mari wis. Iya.
0: Lah nek kon kuat nginep kene gak apa-apa aku.
2: Lho kuat apa nih?
0: Nyamuk ya akeh kene, mek dingine. Ora
2: boleh ngingoni nyamuk aku nduk kene.
0: Mangkano kon nek kon tinggal mule tinggalen. Kurang 5 menit tak enteni. Jam 09.00 persis tak bayar. Kliwat sak menit ilang. Ngono ae wis
2: gak apa-apa. Ojo ngono aku ta, aku mari mbanting wong ping telu pisan.
0: Ojo ngono ta lo.
2: Mosok gak krungu kabeh padha sungkan padha wedi. Bapakku tau ngidei cempe.
0: Kok ana ora uring lelek wae lho.
2: Kagak ya.
0: Iya ya.
2: Tak ganti lho.
0: Ha, ngene ae pengapusane Kartolo iki. Pokoke tak omongi enak ngono ae wis nurut. Adik safari rene gentar atur ngono ae wis.
3: Nuwun.
0: Aduh. Aduh.
2: Lho. Ngono iku lha apa kucing anakan pun perkosa iki.
0: Aduh.
2: Kan ngerintik kucing turu kok iso dicetoti lho.
0: Sopo iku?
2: Masa pernah iku panggling aku sih, Cak?
0: Lestari ya, Pak.
2: Oh, Lestari, Lestari.
0: Lah iya sapa iku?
2: Oh, aku Sapari kanca peno.
0: Oh, Sapari.
2: Iya.
0: Mbok ori.
2: Pernah ini lara, tak?
0: Duh, setelah

0: Jawa aku gak ngerti ruang.
1: Aku gak mentolong delok penuh kita.
0: Kok ada nangis nih?
1: Kok aku nangis delok penuh ngurusan enggak?
0: Ngapa?
1: Oh. Mikir tombok aku ngeselong.
0: Memang dah kira lolong aku gak tak. Gak kan tambah kenal yang lain, tambah ngomong gak kenal.
1: Ini lorok temen dah.
0: Lorok temen aku kiri.
1: Apa nih sing lorok aja?
0: Lorok aku gak telung macam hari.
1: Iya.
0: Kakar-kakar yang tak rasa no.
1: Oh, si kiri ki anyep. Petengi anyep. Gulune iki setengah kecut.
0: Aduh, cok ngono kok ori aku ki temen loro de.
1: Sing tapi jetane, kene iki lek kene.
0: Kurang
1: iki ta.
0: Cok iki ndukur iki.
1: Oh, iki dada iki.
0: Kurang ndukur iki.
1: Oh, pundak iki.
0: Ya
1: apa rasane?
0: Ya iku enak iki terus nek.
1: Penak iki opo? Kok loro dipijete terus no enak.
0: Kan ring monggo opo ri?
1: Ngono iku. Penak iku loro tak kerangsapan.
0: Kang ngono iki. Kalau sandingan apa-apa belas ini.
1: Wong lor kok njaluk sandingan ae. Sandingono enak-enak ya gak penuh pangan. Untung-untung sing waras.
0: Aduh iya ri.
1: Penengi apa sih nek rasane awakku nek isu kira-kira jam 5 rasane ya.
0: Gak peko isu enak bengi awakku iki kuat demen.
1: Oh, bengi ya?
0: Iya.
1: Madem nek bengi.
0: Wah, gak karu-karuan jet anyep sekaruan
1: ya. Kirane jam 09.00 awan.
0: Awan niku panas ri.
1: Panas ya?
0: Awas panas mulai yang ngene iki
1: wis. Oh, nek jam 4 sore.
0: Jam 4 sore iki sedo anu. Rotok adem titik.
1: Rotok adem ya.
0: Iya.
1: Napa lah isu?
0: Wala isu iku sing enak iku ri.
1: Hah?
0: Rotok enak ya tangku.
1: Wah, pernah gua bukan guyu iki kru ngomong peno.
0: Ngerjake kon takon para isu kaya rotok enak ke tangku.
1: Oh iya mancal kemul ngono ta. Oh, peno iku. Ngene lho, Cak. Heeh. Sajane aku rene kok nak perlu ne, jangan ngomong titik ambek peno.
0: Lu masih akeh gak apa-apa pokoke pernah ri.
1: Ngomong akeh ku peno lara jaraku iki mrebeni wong lara.
0: Gak ngomong tak rungokne ae.
1: Masa peno gak rumangsa sih ambek aku iki.
0: Oh, wingi lan iki ta.
1: Iya.
0: Oh, iki aku digawa anu. Digawa kadrisan.
1: Lho, apane sih digawa?
0: Genteng.
1: Kok iso nang genteng iku?
0: Jare kan pesen kang ngetek kadir genteng iki kabeh iki.
1: Ora apa nang genteng sik jemuae kalau jemuae esuk masuk lali peno.
0: Oh, aku durung lali kolakan.
1: Iya, Cik Waras, paran peno. Lihat ngarep pomaku. Peno tampir terus peno mampir ngono lho.
0: Ya mau ngomong iso buku poni kok ya.
1: Iya.
0: Ya mangkare kok rene ketemu kebenaran aku iki jangan tak cak rundingan kan kon iki.
1: Perkara apa sih?
0: Oh, masing lor iki lho jangan tak depno nang jenake.
1: Enak ya, jadi depan ngarah, jadi depan ngidul. Depan mendukur, jadi lawangin mendukur. Penuh nak melebusi kayak karambol.
0: Malah kok jebakan ni, malah ya.
1: Kok penuh ikut atau neko jawapan ni. Oh, bisa gini naik ya, secara terang-terangan naik.
0: Iya sih.
1: Duit, rongewu sing penuh utang iko, bisa nak tak?
0: Mentol kan lagi aku ni. Mentol tak aku kayak ni kan lagi.
1: Tapi penuh duit sih penuh siapa ru?
0: Nenek aku sih penuh ni duit, terus kau berak nyambangi si an.
1: Si penuh apa?
0: Ya, ilmu. Enggak itu macam-macam.
1: Wah, pernah guys nanti daras muri nang mati kau nube.
0: Anak kau pernah tega naik lagi aku sekarang ini guys karpet pun tadi.
1: Oh, pernah aku gak mentolo, aku eling-eling duit aku nak perlu nih.
0: Iya, kape duit aku perlu itu kau nak kacang.
1: Ya, tak pernah tekan duit semua yo kapan?
0: Nanti sak waras kau nuri.
1: Sak waras sih.
0: Iya.
1: Anda pernah mati?
0: Ya wis engko langgo yumu kono lak disauri.
1: Oh, wong yo gak melu utang kok nak bintang iyo iki lho, wah. Ya wis gak apa-apa.
0: Aku kok malah mati ngurus seneng tadi kok aku mati ri.
1: Yo, gak seneng sih eling-eling kelangan kanca.
0: Lah aku mati yumu lak rondo.
1: Ya wis. Nek ngono ya wis, aku nek waras penah aku tak rene ya.
0: Iya ri. Wis ta pokoke aku gak esuk gak sore ono wis tak terlalu mau.
1: Iya, bapak kudu penting lho.
0: Iya wis ngerti aku.
1: Tak tinggal lagi ya.
0: Iya ri.
1: Nek waras-waras no.
0: Heeh. Kok gak dirokok ri.
1: Penak ya apa? Penak ndelok aku sing kena palen lho ta.
0: Gak ngono pek menawa kon rokok kok tinggal lur ta apa kon.
1: Ya apa re wong aku dhewe iki mang wis gak rokokan kok njaluk rokok. Lah penak kirane duwe celana masem-masem entas selange.
0: Gelem kok kon bokong disikan.
1: Omong penak aku. Kan duwe rokok cak ispurane.
0: Iya ri.
1: Tak bali ya?
0: Iya ri, gak waras ri.
1: Iya, nek waras.
2: Aduh mbok legone aku rek. Sopari ngus gampang ae. Situ ini gak ngelih semayani situ ini.
3: Nun, pokoknya datang tak bunuh.
4: Loh Ken,
3: saya tidak pandeng bunuh.
4: Loh ini aku loh ini.
3: Pokoknya datang saya tekuk-tekuk, tak lipet, tak injak, tak pukul, tak bunuh.
4: Enggak tadi sih, suwe-suwe tak mendidih ini aku ini.
3: Ayo siapa saja mencampur urusan saya bunuh sama saya.
4: Pompong durung bunder. Lo pompong durung tekuk. Lo melaju aja pokok.
2: Godene yang ngono ae tek-tekane yo. Tapi sing kari sing gedhe sing kari nagire iki. Enake saiki tak tunggu ae opo lare iki.

0: ya apa rek pancen yakin nih boleh temen. Loh, Ri. Ya apa? Aku waduh semuanya jam 09.00 arek. Waduh pancen pinter alasane mene.
1: Lho kok iso pinter ya apa sih?
0: Lah wong warasi ngono gak nyambut gawe ya. Wong sehate ngono mbok nyambut gawe terus disarno kancane. Ya seneng ndoprok koyo barang rusak ngono arek.
1: Kok niku kon pikir temen ta.
0: Gak dipikir apa sih?
1: Terus kau nagih, terus keadaan yakin itu ya apa keadaannya?
0: Lho ya arah aja seger.
1: Oh ngawur lah ikan itu.
0: Ngawur apa sih?
1: Oh yakin loro nemen cari.
0: Oh ya kau yang main celek ngelokmu kan itu.
2: Eh lo, Rih.
0: Loh. Apa? Mau nawir anu war?
2: Kupingku cek atuh tah.
1: Kan itu lapa kan?
0: Lapa kan?
2: Aduh. Wes aku rono tak yakin. Pumbung durung. Siapapun saja menyampuri urusanku. Akan ku tekuk. Pembung durung ditekuk, yakin saiki kumat rek. Lho,
1: ngene iki gak gawe perkara maneh ta. Wong gak lapo-lapo kok kumat iki.
2: Lho, lho.
1: Wis kumat pancene nemen nang grogo bareng
2: iki. Tekuke gak sepiro, akan saya bunuh. Eh. Gendeng kumat saiki.
1: Lho, iso ngomong gendeng iku mono lara biasa, wong grogo biasa kok.
0: Arek loro ra padha kae plengi kabeh ta. Wong arek waras seger semua jam 09.00 kok dadi
2: tekuk tekuk. Bento, eplek bento wis. Saiki kumat.
0: Lho. Kumat apa sih?
2: Kumat gendengnya.
1: Gak kan dewa sih gendengnya.
2: Mangan meja lu, ntar separuh lah wisah.
1: Wah, kan lu.
0: Aku yang mangan meja lu.
1: Apa dani rayap kaya mangan meja?
2: Ngomongnya. Ini bang kon gegeran karo aku. Perlu hati nyatak noron.
0: Ya apa lah?
1: Nah,
0: ya
1: apa?
0: Tentuan ayo.
1: Aku mbak dia gak gendeng ya.
0: Wis ngene. Lek panjeni yakin iku waras ya. Awak seger kon kenek saya mbak aku.
1: Ya, tapi sebaliknya.
0: Ya.
1: Nek yakin iku arek iku keadaan loro.
0: Ya.
1: Duit mau nawar mbak duit kartolo. Tak jaluk, tak pek.
2: Sebaliknya aku yang ngono. Nek aku nguk sopo yakin nguk tak parani ya. Yeah. Nek katik gendeng utawa kumat.
0: Nah.
2: Kon bayar aku rong ewu.
0: Ya wes. Iki lak totoan iki.
2: Ayo apa?
0: Eh gak oleh totoan duit gak oleh iki.
2: Gak oleh.
0: Durung mari. Lah nek durung oleh wis totoan gak ketorok lak iki kok. Wah wis ngene dinyatakno ae.
1: Nyatakno.
0: Ngono ayo. Ayo.

0: apa dek?
1: Ya apa kabar arek-arek?
0: Wis kabeh
1: cepet.
0: Kecekel pengapa sari kabeh isa?
1: Aku sekitir-kitir ya, Cak. Delok nambuk aku sampai munggus-munggus ngene arek.
0: Tolong ae ya, pertama lagi tak janjeni ya aku. Jam 09. Jam 09 kurang 5 menit tak anteni. Kurang sak menit tak anteni. Keliwat jam 09 ilang, wis. Berarti Kak, karena gimana?
1: Mulih arek.
0: Mulih. Safari teko. Aku ora pengapa sari safari. Safari ngono kanca ngomong loh, nelongso didi dek ini tambah gak iso kan. Aku iki bapak loro dik ngrogok kok kadang.
1: Malah mangkane aku mangkok krungu wong krenteng-krenteng wong sampean tadi.
0: Iya. Bareng safari muring jadi aku bareng safari mangkelan. Malah tak jaluk rokok bareng safari gak duwe.
1: Nopo iki kok bangetan ta, Cak.
2: Atake sesuk eling wong gendeng dhewe aku. Ya apa kin? Atake tak ewangi bunga-bunga tetap enak-enak naik. Jadi susah lah, aku sumpah ngeker dua aku.
0: Tuh, lo.
2: Ya apa jam pira lagi?
0: Jam pira lagi.
2: Jam song.
0: Biar pira?
2: Eh,
0: kliwat pira?
2: Lo, ini jamku tak sih mandek kira.
0: Jammu sing blakrak itu, gue kue kliwat terong menit gue lagi.
2: Oh masih kliwat terong menit jenis koncokin. Aku lah ngesak nokar beno tak.
0: Aku es janjian bawa emu lo. Tak sahuri lo. Menit jam songo persis teko. Kurang tak tunggu. Pas tekomu tak sahuri, kliwat titik ae ilang berarti yo.
2: Desok iki kok anjene ono undang-undang wong utang ta.
0: Lho, wis ono 3 wulan iki undang-undang ngono kuwi pisan.
2: Wah, yo gak ono yo karepmu peno dhewe
0: rasane. Iya, iya lek karepmu dhewe anjene.
2: Oh, iku iso ta enggak lek ana yo gak apa-apa pokoke
0: ngono ya. Ah, ngono iku.
2: Aku tak nang mburi aku anggap kabeh kate adus.
0: Sampe adus satu satu satu usul
2: mburi. Oh, jadi nggih.
0: Ono komplit.
2: Anu, cidhe apa?
0: Plastik.
2: Oh, plastik.
0: Iya.
2: Aku nang tak timbo oleh larahan, tau aku nimbo gak lebani.
0: Nah, jeding kono nek kono jeding ku terang seneng.
2: Kan ya gak lunyu ah.
0: Adem banyune dhuwit.
2: Dhuwit apa-apa kok ora dhuwit
0: apa-apa. Ya,
2: ya. Eh, tak nang mburi aku.
0: Heeh.
2: Yen.
0: Aduh.
2: Lho, durung waras ae. Cek cintai lorone nang peno iki lho.
0: Mbok awak iku terus diberu-beru lara iki.
2: Cek tambah nemen apa saiki wis berkurang lorone?
0: Cek dari iki.
2: Oh, tadi pernah lara ya?
0: Lara, kan delok ya apa? Aku kiri delok rupa aku ikut delok.
2: Oh iya, tambah suwi tambah kayak kulup mulu ya.
0: Mangkane sih.
2: Oh. Tapi pernah gak apa-apa?
0: Eh?
2: Pernah gak gendeng?
0: Sopo sing ngomong gendeng iki sampel ya apa?
2: Pernah tapi gak apa-apa ta?
0: Gak ya sini iki lho masih jeneng-jeneng ini.
2: Kecekel aku temen di hari-hari. Tadi kapan pernah kayak ini?
0: Ini di
2: kapan?
0: Mana ini tang dulurku sing keluar kota iku rene. Engko sore rene pengen gak aku duwe.
2: Oh, kok sore.
0: Kok ini sampe duwe iku luwe teko utangmu kok entak
2: terus. Ngomong yo ngono sing tegas ta, ngomong aja cuman cemplung.
0: Gak padha.
2: Besok tempe sore dele kapan pernah dadi mendolan iki?
0: Ono kok lara banyol iki.
2: Lho, ya gak banyol sih, aku ngomong sak temene ta no.
0: Duh.
2: Tapi pernah gak apa-apa ta?
0: Gak.
2: Ya wis tanteni njabat dile ya.
0: Eh?
2: Tanteni njabat dile.
0: Ya sentenan.
2: Iya, iya.
3: Ya,
0: ah, siapa datang menyampur urusan saya bunuh sama saya.
2: Gendeng siapa hari ambil kartu
0: lo? Lo, hei, ini siapa?
1: Lo kok bocor?
0: Hei,
1: kita
0: apa kan?
1: Apa?
0: Aduh,
2: atas
0: datang saya bunuh ya?
2: Lo kok punya nih?
0: Lo,
1: kau beli nih?
2: Lo,
1: kin?
2: Eh,
1: lo,
2: mau apa? Ayo, ayo menawar cilun, ayo menawar cilun, datang, datang beri, datang beri, ayo,
0: kenapa
2: nggak apa-apa?
0: Ayo, ini kartu lo,
2: kartu lo, kartu lo,
0: kartu lo sih.
2: Mau marah saya ingin grogoh
3: mau marah saya rambol ya
2: ayo saya ingin sini kabe ya ayo
1: enggak apa-apa
0: eh? Ayo lo tak bunuh kok ada cincin-cincin aku
1: enggak mau
0: ngambil
1: lah prek prek
2: wah yakin ini rek bener ya loro kah
1: ayo ini rumah loro ayo tidak namburi nanti dapat no kancing lawan ya pun tengah lir
0: kalau ini kocok ngono pok war kalau ini kocok lima ngewang
1: kenapa kok tidak kita tolong semua ya Sapari sing teko mrene kon. Aku sing mrene kon ngapapi gendeng.
0: Ngerti yo, nek aku sampe kon tagi gendeng. Ditagi ke Kartolo tak pas jam 09. Ditagi Sapari aku loro. Iya. Ngerti yo, gak ono sing tak gawe nyaur.
2: Nang ini iki lho, nek dipercaya mongane lho.
0: Nah, aku ngerti nolak kon mentah-mentahan rumus aku di utang dosa aku jadi cara aku yang ini lagi
2: ngono
0: supaya kon ngejok nake
1: tenongnya di rumah nomongnya di
0: lumah ambean kok iki lho rek wong aku sing njutang gak kroso kon kok sing utang kok gedebak-gedebek rene
2: ae wis suwe nek sing utang mah gopo sing diutang
1: kong
2: nah iya gak repot iku wis suwe wong utang nyaur yo kuatoe sing sing opo iki
1: omong
2: aku karep ngono ta karep semboyane
1: iya
2: oh semboyane elek dalek gak duwe wis gak kok sauri gak apa-apa aku bisa no balik no ya. Kalau susah-susah tak bebas no.
0: Ojo ngono.
2: Iya tak bebas no.
3: Kalau saya kelas.
2: Kak.
3: Dua saya kelas.
2: Kalau PT jilid jilid.
1: Masih no. Kau dah ngomong apa lagi? Itu jangan ngomong belakang.
2: Kalau nak PT jilid jilid tak lima lah.
1: Aku ni lahir batin. Oh no. Beli lima ngewe sejak di sahur. Wes tak apa apa yo.
0: Iya.
1: Iku medal sebagai.
3: Kalau dia menjaluk medal.
2: Kalau pada di kau.
0: Medal kau no aku kiwar. Lha kok keteng kasih lho nglayung e gawane.
2: Saiki ngene iki, dhuwit 2000 ku diarani kanca iku tak bebasno yo enggak ya.
0: Iya iki.
2: Sama yo isine omah iki ana apa tak gawa.
0: Nek kontek gawa.
2: Bar wedok iso apa? Yakin kumat mane apa yang grup mana iki? Hah? Ya iku mari sahurna aku.
0: Hah?
2: Sahurna aku.
0: Wah iku cuk mentolo muri kok niku.
2: Wis yo kena gak perlu susah ya, gak perlu ya. Nek perkara perlah iku gak perlah.
0: Iku ngomong apa?
1: Perkara utang.
0: Gak perlah, gak perlah.
1: Kanca-kanca gak kena sauri yo sing ngembang pawon ta, Cak.
0: Oh, oh mamawan iki.
1: Nyawang-nyawang lah.
2: Lho, sawang. Winter paribasan.
0: Ya wis aku dhewe yang ngene nek nrimo atas pengertianmu, mon bebasno utangmu. Masih ya kon bebasno aku iki ya ngarani kanca. Ya gak terus tak gak tak pikir lho enggak. Bek momene-mene aku ana rezeki, kon tak sambangi nama.
2: Nah, carane ngene, cak penone gak iso nyaur brek iku ya. Diangsur lah cara menyicil.
0: Iya.
2: Aku ya tak tompo ae, pokoke lak putus ae utang iki.
0: Nek kon gelem tak pecicili aku ya gelem ae iki.
4: Padane kebacut iku tak
2: tak kok
4: rek anjane.
2: Iya,
4: tak kok nyambut gawe, tak pengin tenguk-tenguk, lenger-lenger ae. Nek nyambut gawe iku mbok kaya titik akeh kok lak yo ayem sih mau rumah tangga iku ngono
2: kan. Dipake wong kadang-kadang ngitung.
1: Ya ulun ning gak nyambut gawe.
4: Ono nek 5 tahun.
1: Lah iki opo iki lak ono pembangunan proyek. Tetek Wonokromo.
0: Ngelamar ngono gak ketrimo
1: kok. Ngelamar lah opo? Lemu-lemu ambek ngecok iki wis tertek iku.
4: Ngomongmu Mas.
2: Sampe mau kecemplung ta opo?
0: Kon tarang nang proyek kok ngelamar iki nek padha kon nang aku ngemis
2: yo. Kudu sik tak. Pernah iki kok gelek-gelek utang iku nek pengaruh opo sak jane.
0: Ngene lho, Ri. Aku iki kena pengaruh dolen yo enggak.
2: Jare penuh selalu ngerek terus.
0: Hah? Ngerek ngono enggak. Ya iya. Cuma tak gawe dasare kaya ya apa kok dagang ngono lah. Iseng.
2: Lah kula mbok kula sing bener, kula usuk iku gelek rugi, aja kula usuk. Engko dikom mbok kali kali banjir duit ilang ya.
0: Kadut usuke.
2: Sembarang iki ya praktek munawar iku gawe.
4: Lho temenan.
2: Nek utang akeh gak perlu susah-susah. Gak iso nyaur, syarat mulai nang bangsa. Gak mulai setahun.
1: Gak minggat tahun. Kaya aku ngene lho, Cak.
0: Iya, iya.
1: Manusia hidup harus pikirannya ya, pikirannya yang digunakan.
0: Jalan
1: kuduan. Jadi yo agaknya wong wedok kekurangan blonjo nekat nyambut gawe, kula bengkuang bangkrut.
2: Lah lek aku bondo swara, dadi masih swara lek ditemeni ya oleh duwe. Aku iya, iya. Aku masih swara sembarang iso menyanyi yang itu enggak.
0: Oh. Lho
2: iso. Termasuk kan iki lamel anu kesenian.
0: Lho iya kesenian.
2: Ngitu. Lho iso ngitung. Lho gak iso kepen jajal lah.
0: Lho nah, aku ki burun apa ora mati aku ndek utang
2: aku. Lah nek diburu telu.
1: Iki aku cuman karo tolong ngomongi sedikit tak ngono. Ana di seni ya?
2: Lho ana seni.
1: Mulane anak ning sore tetep.
2: Ah, iki tak tabok perayaan ngono rayane iki. Wis gampang kok perkara iku golek kepindruh suaraku yo. Aku nang rolak sing jero yo. Ngidung nisor rolak yo. Marino banjiri teko ya.
0: Wis saiki ngene ae, nedun rimo atas bebasane utamu. Cuma saiki aku iso awak kru tukak enak. Ibu nopo aku iki. Jare kon iso ngidung.
2: Wis gampang kok lek perkara ngidung yo menisore nanggonku wis ta.
3: Apa napa?
2: Kaya aku kumat lho.
3: Assalamualaikum.
2: Aku ruru anak kowe gak tau ati ngidungi peno aku.
3: Ya yes, yuk ya. Kira-kira nek kesalahanku yuk. Sebab aku iki mang nagih iki ya gak ruru peno.
4: Kesalahanku tuh peno, tak peno ajane Dik,
2: sak iki. Ya
4: wis
2: ya. Ya aku nyun pamit Kanci Santi Jaya Jaya Wijayanti lebur ing dening Mas Tur.
1: Anu. Apa ya dene ana keluputamu ya ayo. Aku yo njuk sepura lho
4: Nek. Ya ya wis kata.
1: Kira-kira nek kesalahanku aku njaluk dhuwit 75 po sing.
3: Mulo hakrak ae.
2: Ya wis tak ya, yuk.
0: Ya ya ri.
2: Saiki nek peno.
0: Ya
2: kesadaran ngono ya wis tak enteni sak duwe-duwe.
0: Iya iya Rin, nrimo ya.
2: Aja ngoyo-ngoyo ya. Ana sauren gak ana ya dal-dal lorok penuh situ.
4: Ya ya kita
2: aja kuatir. Iya tak tinggal yuk.
4: Ya, ya.

Mitra Suara Jombang, gimana pun Anda berada, kita sudah kebersamaan kita mulai hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah Suratul Mustaqim, bilahi taufiq wal hidayah, waridawal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Walau Bapak wonten satu daerah yang terletak di negeri Iran, namanya daerah Khurasan. Niku ada seorang raja, seorang penguasa, punya anak namanya Ibrahim. Raja niku jenenge Adham. Punya anak namanya Ibrahim. Niki teng daerah Khurasan. Khurasan itu satu daerah di negeri Iran. Ibrahim bin Adham niki salah seorang pangeran anak raja. Senengane berburu, berburu di hutan mencari binatang. Diderekno ambek budak-budak, hamba-hamba sahaya sing ngeladeni wong seorang pangeran. Diladeni ambe hamba-hamba sahaya. Suatu saat ketika berburu di hutan ketemu kelinci. Kelinci Trowelun, kelinci. Kelinci ini tuh gede, besar. Diburu apa-apa. Diburu gak kecekel. Buru maneh gak kecekel maneh. Tengah-tengah berburu mendengar hatif. Hatif iku swara tanpa nek rupane. Cara saki hatif iku suarane HP. Wane HP ana suarane ora ana rupane. Hatifnya berkata, bukan untuk ini kamu diciptakan.

tidak diciptakan untuk ini. Berarti aku diciptakan Allah tidak untuk berburu. Berburu. Wong sing berburu iku tantang jagano kekuatane dhewe. Di butuh sesuatu jagano kemampuane dhewe. Ora bapak akhire leren pakaian-pakaian kepangeranan dicopot. Diwehno budak-budak sing mendampingi wis kepen iki pen. Kudaku pen pisan. Akhire Ibrahim bin Adam damel baju bulu layak nyagoni. Wis iki gonong mulih. Aku tak jalan kaki neng Masjidil Haram. Oh bapak, jalan kaki neng Masjidil Haram. Nah, iki Ibrahim bin Adam kemudian beribadah teng Masjidil Haram. Ternyata piyambak iku menggunakan sifat fakir. Sifat fakir digunakan merasa bahwa dia fakir, butuh neng Gusti Allah, butuh neng Gusti Allah. Sampai mboten purun piyambake mangan barang subhat, ngombe barang subhat, mboten purun. Ada teman-teman di Mekah niku ngombe banyu zam-zam, betok gelas diisi zam-zam. Diweno Ibrahim bin Adam, monggo sampean ngombe. Ora. Napa sampean mboten ngunjuk banyu zam-zam? Seandainya aku punya timba sendiri, aku minum air zam-zam. Saking ati-atine ngombe banyu zam-zam niki mboten kersa rono timbone ditut timbone dhewe. Kuwatir nek timbone timbo subhat. Rekoko para bapak wongku nek sing diombe sing dipangan subhat atine peteng. Tapi nek sing dipangan halal sing diombe halal atine padang. Nek sing dipangan haram, sing dombe haram, atine mati. Atiku nek mati, kehidupannya disetir oleh setan. Hati-hati. Seandainya aku punya timba sendiri, aku minum air zam-zam. Para bapak, niki akhirnya Ibn bin Adam terkenal sebagai orang yang amalnya diangkat ke langit setiap hari. Diangkat ke langit setiap hari. Doanya mustabah, mustajab setiap hari. Pada suatu saat Ibrahim bin Adam niki kepengin berjalan kaki datang Palestina. Dateng Palestin, nggih. Dateng Masjidil Aqsa. Sebabe mendengar berita bahwa di sebelah Masjidil Aqsa ada namanya Qubbatuz Zahrah. Qubbatuz Zahrah niku satu bangunan yang untuk menyimpan Zahrah. Zahrah iku batu besar. Batu besar niki biyen sing kangge landasan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Malaikat Jibril alaihi salam Mi'raj. Merot ke langit, iku landasannya Zahrah.
watu gede.

Sareng malaikat Jibril ambek kanjeng Nabi munggah, watu niku melu munggah. Ambek malaikat Jibril dilarang, kamu enggak boleh ikut. Wong watu kok ikut muduna. Mudun ya mudun tapi purik. Purik ora apa-apa, purik mudun tapi gak gelem nemplek lemah. Mboten pun dadi gantung, gantung sampai sekarang gantung. Kulo gadah gambar ini dikirimi kanca duwe pikuran watu, dadi enek ayang-ayang ngisore. Nah niku digawekno gedung, terus gedungku diparingi kubah, terus arane gedung niki Kubatus Shohroh. Para bapak Ibn bin Adam pengen ibadah tengriku, sebab tempat niku tempat sing mustajab. Nalika badhe berangkat niki sempat tuku kurma untuk bekal perjalanan, tuku kurma di depan Masjidil Haram. Ana wong dodol asongan kaya bakul-bakul apa-apa sing digawa ning prapatan-prapatan enten bangju niku, enten wong dodolan asongan niku di depan Masjidil Haram. Ibrahim bin Adam tuku kurma, barang ditimbang-ditimbang diduwiti, terus penjual kurma pergi. Akan melangkah Ibrahim memandang ke bawah, ternyata ada dua butir kurma yang tercecer. Ibrahim bin Adam menduga bahwa kedua butir kurma ini termasuk kurma yang sudah dibayar. Akhirnya didahar, para bapak didahar, berangkat datang Masjidil Aqsa, datang Kubatus Shohroh. Sampai di Kubatus Shohroh sore hari. Dan Kubatus Shohroh niki jenis manusia tidak boleh di situ kalau malam hari. Karena gantian nek awan kanggo manusia, kalau malam untuk malaikat. Lho bapak, bareng ba'du asar kabeh diusir metu, metu, metu. Tapi Ibrahim bin Adam lolos, tidak termasuk yang disuruh keluar, lolos. Para bapak, akhirnya bareng ba'du maghrib malaikat mudun. Loh, ini masih ada jenis manusia. Malaikat yang lain menjawab, inilah orang Khurasan yang terkenal. Terkenal amalnya setiap hari diangkat ke langit, doanya dijabahi setiap hari. Malaikat yang satu lagi ngendikan, tapi sayang tahun ini. Tahun ini doanya masih ditunda, belum dijabahi. Amalnya masih ditahan, belum diangkat ke langit. Tanya, karena apa? Karena makan dua butir kurma yang belum jelas halal. Jungkel para bapak. Ibrahim bin Adam jungkel, krunguniku jungkel, nangis. Ternyata kurma yang saya makan itu bukan kurma yang termasuk yang sudah saya bayar. Oh, apa itu? Mangan kurma loro tok. Dadekno amale tidak diangkat, doanya tidak dijabahi. Mulane Al-Habib Al-Qutb Abdurrahman bin Umar Al-Attas
rahimahullah, oh bapak, mengatakan at-ta'atu ma'a aklil haram kanaskhil ma' bil khumrat. Kemangan barang haram subhat ya kaya apa meneh haram. Ibadah-ibadah maring Gusti Allah tapi sing dipangan haram. Iki contone kaya dene nimbo banyu nganggo keranjang. Kanjang motoira ku keranjang sing bolongane semene-mene. Biasane kanggo wadah suket nek ngarit. Nimbo nganggo keranjang, apa berhasil? Enggak berhasil. Lah para bapak sampai niki masalah. Subhat padahal enggak ngerti kalau itu subhat. Ya, menduga itu termasuk kurma yang sudah dibayar, ternyata belum. Bapak, bapak nangis. Balik jalan kaki teng Mekah maneh. Barang jalan kaki bapak, bapak sampai di Masjidil Haram, petuk wong bakul kurma asongan, tapi masih muda. Dulu itu orangnya sudah tua. Ibrahim bin Adam tanya, saudaraku, aku dulu kira-kira setahun yang lalu ketemu orang tua yang menjual kurma. Aku membeli dari beliau. Kamu kenal? Oh, nggih. Niku bapak kula. Saniki pun sedo gentos kula sing dodol. Maksudnya bapak terus pundi? Saya ini dulu membeli kurma. Sebelum saya melangkah pergi, saya mandang ke bawah, ada dua butir kurma tercecer. Saya menduga bahwa kurma itu sudah termasuk yang saya bayar. Ternyata bukan. Bagaimana? Loh pak, niku jenenge mun dadi barang warisan. Iku berarti barangnya bapak kecicir. Niki kula mboten berhak, niku barang warisan. Warisan nggih. Ahli warise bapakmu pira tiang tiga? Ibu kula, kula kalih mbak yu kula. Ku tiga. Mun saniki bagian kula kula halalaken kangge panjenengan. Wis saiki aku pedhokno mbak yumu, mbak ibumu dipanggihaken njaluk halal para bapak. Nggih. Lho saiki mangan peleme wong kok gak njaluk halal. Peleme tangga mbok senggei, mbok pangan ya. Mulane ati peteng, ati peteng ya. Nah, para bapak akhirnya mbek ibune ambek mbak yune dihalalkan juga bolik malih Tengku Batu Sohro. Sampai Tengku Batu Sohro peduk malaikat maneh. Malaikat dawuh, nah ini orang yang dulu alhamdulillah sekarang amalnya sudah diangkat ke langit, doanya sudah diajabai oleh Allah. Sebab apa? Sebab sudah minta halal dua kurma yang dimakan. Apa-apa Ibrahim bin Hadam kaya ngoten. Niki sedo tahun 161 Hijrah. Pengane dawuh man talabal fakra istakbalahul ghina. Wa man talabal ghina istakbalahul fakra. Isfakru wal ghina wa al ghina billah. Pengane dawuh Ibrahim bin Adam, sapa wonge
sing golek fakir, artinya duduk di sifat fakir, ngakoni sifat fakir, iki pasti nanti akan menerima rina sugih. Wong ku padu mongso fakir dadi sugih. Tapi kapan wong rumangsa sugih engko dadi fakir? Mboten kok sugih bil mal, tapi sugih billah. Sugih mboten sugih bil mal, tapi sugih billah. Para bapak, dawuh niki ada satu hikayah. Ada seorang murid berguru kepada seorang guru. Gurune niki zuhud, bapak-bapak, fakir. Omahe omah bambu gedek. Kursi mejane dari kayu-kayu kas. Kayu sing penting kena kanggo lungguh. Lemari ne ya lemari kayu, kayu kas apa neko ditoto. Nah, setiap tahun nggih namung ngoten niku, tidak ada perkembangan mengenai pembangunan rumah. Alat-alat rumah tangga niki mboten terperkembangan, tetap kados niku. Ambene ya amben galar sing ditoto dari bambu. Suatu saat muridnya niki nggih neng omah dadi wong sugih. Neng omah dadi wong sugih, suwe gak nyambangi kiyaine. Akhirnya gadah perusahaan, gadah pabrik. Terus nyambangi kiyaine. Ternyata kiyaine masih seperti dulu. Omahe omah gedhek. Nggih, meja kursine tetep kaya biyen. Lemarine bayange tetep ngono iku. Lha bapak terus matur, yai kados pundi nek kula seminggu malih kula meke suwan malih. Ya apik suwano. Badhe kula betahaken Pak Yai lemari sing sae. Kula betahaken dipan sing sae. Kula betahaken meja kursi sing sae. Nah, awakmu apa saiki sugih? Nggih, kula sugih. Gadah perusahaan, gadah pabrik. Kendaraan nggih kathah, truk nggih kathah, sedan kula nggih kathah. Oh, alhamdulillah. Ngene ku awakmu wis duwe pabrik, niku pengen di pabrik meneh apa gak? Pengen yai, nggih pengen gadah pabrik malih. Nek trukmu wis limo, ngene ku sik pengen truk maneh apa gak? Nggih tasik yai. Nek sedanmu sakmono pengen tambah sedan apa ora? Nggih. Nek ngono kowe iku melarat. Kowe iku fakir. Fakir ku artine butuh, butuh maneh, butuh maneh. Ora usah nggawa meja kursi sing apik, lemari dipan gak usah, isik sugih aku. Isik sugih aku. Iki jeneng rina billah. Nggih. Aman delok para bapak sing duwe pabrik apa ji Samsu apa gudang garam apa jarum super deloken. Pabrike tambah maneh ku berarti butuh. Begitu tambah pabrik tambah karyawane. Tambah-tambah nggih satpame, tambah-tambah kendaraane. Iku kapane wong njaluk tambah-tambah-tambah, iku berarti tambah bandane, tambah fakire. Gak usah ya nak, aku gak usah digawane apa-apa, mengko sik sugih aku timbang awakmu. Bapak-bapak ibu-ibu dawuh ngoten.
suatu saat enten tiang namine Abu Thorab. Abu Thorab an Nahsyabi. Abu Thorab an Nahsyabi. Piyambake sedo tahun 245 Hijrah. Abu Thorab an Nahsyabi. Sedo tahun 245 Hijrah. Ra'aitu saban fil badiyati yamsi bila zatin. Fakultu fihal made bila zatin. Qala lastu ara ghairallah. Fakultu idhab al'an haisu syi'ta. Kalau bapak wali-wali ini Allah ku nek jalan-jalan ketemu wali, jalan-jalan ketemu wali. Wali-wali ku kadah yang berkeliaran di padang pasir, di padang belantara, di hutan-hutan. Kalau bapak kapan ini berkeliaran neng kota-kota, iku wali kota yuk. Duduk waliullah. Waliwaku senengane neng padang belantara, neng padang pasir, di hutan-hutan. Lah Abu Thorab ku pedok seorang pemuda, isek muda, neng alas. Ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah. Ya anak muda, kamu berjalan di tempat seperti ini kok tanpa membawa bekal? Oh bapak, jangan nek kapan melaku Mekah Madinah, taman melaku Madinah Mekah, sama delok padang pasir sing koyok ngono. Tapi nek jangan mesti numpak bis, ningali kewetengen koyok ngoten padang belantara. Niku kebanyakan orang mati karena kehabisan minum, kehabisan air. Lah pemuda niki mboten gawa roti untuk dimakan, mboten gawa banyu untuk diminum, mboten ketemu tanpa sanggup. Sampean dek, nggih, berjalan di tempat seperti ini tidak membawa bekal. Wengiku jawab, Pak, saya tidak melihat apapun selain Allah. Saya tidak melihat apapun selain Allah. Itu yang saya lihat itu hanya Allah, hanya Allah. Artinya apa? Kalau saya sedang haus, maka saya mohon kepada Allah minta minum. Tanganku ngadon, wis metu umben-umbene. Kalau saya sedang lapar, ya Allah saya lapar, ngadon, roti wis teko. Kalau seperti ini untuk apa? Bekal itu untuk apa? Tewas ngabut-ngabuti. Cebek klonjengan jarah kubur mendoyot, angge sing jenenge terantang digowo, sing jenenge micik jer digowo, buru angkat beleh pitik di, tidak ada yang aku lihat kecuali Allah, tidak ada. Jadi kapannya butuh. Sudah kalau begitu kamu pergi ya kemana saja menurut kemauanmu. Nek wong ngeten iki wis sudah takut nggih. Mboten ajrih kalih sinten mawon karena hanya melihat Allah. I jenenge Abu Thorab an-Nahsyabi.
Terus enten